97,9 Female Radio Hits You Love, Backstreet Boys. Itu dia Shape of My Heart di Female Joyful Morning. Lagu ini kembali memasuki chart musik ya, friend ya. Karena kayaknya banyak banget sekarang orang-orang yang pakai lagu ini untuk sound di social media ya. Jadi baik yang kaum millennials ya, atau mungkin yang Gen Z nih, jadi suka juga sama lagu ini. Tapi ya itulah ya friend ya, perputaran lagu tuh luar biasa. Kayaknya emang tidak bisa dibatasi dengan umur gitu. Semuanya berhak untuk menyukai lagu apapun, best. Terutama lagu-lagu yang ada di Female Radio juga tentunya ya friend. Pokoknya lagu-lagu kita itu bisa apa namanya buat kamu happy ya, bisa menemani kamu di berbagai kegiatan kamu, di berbagai acara kamu mungkin. Karena kita juga masih sedikit nyambung sama obrolan tadi di jam 6 ya friend, yang kita ngomongin soal konsep acara paling unik yang kamu banget yang bisa kamu bikin tuh apa gitu ya. Tapi memang kan karena setiap orang pasti punya referensi beda-beda ya untuk bikin apa namanya sebuah acara. Balik lagi, ada yang sukanya acaranya yang ramai pol ya, yang undangannya bisa sampai ribuan orang, atau ada juga yang lebih senengnya intimate nih, nyaman, kecil gitu ya, tapi hangat. Nah, kalau kamu yang mana? Lebih senang bikin acara yang besar, ramai dan meriah, atau acara kecil, intimate tapi hangat? Ya ini jenis acaranya bebas saja, tapi kira-kira kalau misalnya kamu sudah bikin satu acara, lebih senangnya yang mana? Kasih tahu sama aku di WhatsApp 0819-44-222-979 atau DM Instagram kita @femaleradio. Aku tunggu ya friend. Sambil kita lanjut lagi ya, aku kali ini mau putarkan dulu satu lagu dari Tate McRae dengan singlenya Just Keep Watching di Female Radio Hits You Love.

0: fortune.
1: Hai Rick, PPT yang gue kirim kemarin udah lo terima kan ya? Gimana? Ada feedback?
2: Ya nantilah. Emangnya yang gue kerjain cuma orderan lo doang?
1: Ih santai dong Rick, gue kan nanya baik-baik.
3: Iya Rick, lo kenapa deh? Dari tadi semua orang lo cemberutin mulu.
2: Hah? Gak usah ikut campur deh Sarah.
4: Friend, hari buruk emang bisa datang kapan aja. Tapi kita juga gak boleh nyebarin aura negatif ke yang lain. Satu ekspresi atau respon yang kurang enak ke satu teman kantor kamu aja bisa ngubah suasana satu ruangan. Emang kamu mau jadi orang yang buarin tongkrongan? Saat emosi mulai naik, ambil jeda beberapa menit, tenangkan diri, lalu kembali dengan kepala yang lebih jernih. Karena moodmu adalah tanggung jawabmu, dan lingkungan kerja yang nyaman adalah hak semua orang. Jadi mulai sekarang, stop perengut-perengut di kantor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
5: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
7: Rugi gak sih nyanyiin kita?

97,9 Female Radio Hits You Love. That was NPD. Sempurnanya aku untuk dirimu. Itu dia, sudah diputarkan di Female Joyful Morning. Selamat pagi buat kamu friend yang baru bergabung di sini. Aida masih temenin kamu tentunya sampai jam 8 pagi nanti, masih di segmen Today Speak. Kalau misalnya kamu bikin satu acara gitu friend, kamu tuh lebih seneng acara-acara yang kayak gimana sih? Yang besar, acaranya ramai, meriah, all out gitu, atau lebih senengnya yang kecil-kecil aja, intimate aja, tapi rasanya tuh hangat banget ya. Silakan di WhatsAppin aja ke sini atau DM Instagram. Selamat pagi buat Osko, mau request lagunya Bernadia. Tadi Bernadia sudah diputarkan ya, yang kita buat menyenangkan. Requestan itu juga tadi ada dari Dimas ya. Terima kasih sudah request ke sini. Selamat pagi buat Lucy, Rahel, ada Henny, ada Shane, ada Beya juga. Thank you so much loh sudah request. Ditunggu ya, insya Allah nanti satu persatu deh diputarkan. Yes, thank you so much. Tapi sekarang aku mau bacakan dulu yang sudah ikutan Today Speak juga pagi hari ini. Ada di

0: Woi warga Jakarta. Woi. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal!
1: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
2: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love, Bruno Mars, Risk It All di Female Joyful Morning. Selamat pagi, friend. Kita masih di segmen Today Speak ya. Kalau misalnya kamu bikin satu acara, kamu lebih senang acara yang besar, ramai dan meriah, atau acara kecil, intimate tapi hangat banget? Kita bacakan ada Maura. Selamat pagi buat Maura. Aida, kalau aku lebih pilih yang besar tapi ramai. Aku suka banget sama vibe acara besar yang meriah. Ada musiknya yang kencang dan banyak orang. Energinya itu loh bikin aku ngerasa hidup banget. Plus, acara besar itu tempat paling asik buat networking dan dapat kenalan baru, jadi makin seru, makin ramai, makin seru. Sangat Aida ini ya. Maura, kita sama. Kalau ditanya juga aku kalau misalnya suruh bikin acara ya, lebih senangnya acaranya yang ramai sih. Walaupun effortnya akan jauh lebih besar, tapi keramaiannya, seru-seruannya, wah itu sangat nyambung banget energinya sama energinya Aida gitu. Jadi pas banget ya. Nah, kalau kamu friend sama kayak aku, kayak Maura juga enggak nih, kalau misalnya bikin satu acara, kamu akan lebih pilih bikin acara besar, ramai dan meriah, atau justru sebaliknya, senangnya bikinnya acara yang kecil aja Aida deh biar intimate gitu. Kamu yang mana? 0819-44-22-979 atau DM Instagram kita @femaleradio. Sambil request boleh ya, langsung aja dikasih tahu pengen dengar lagu apa. Sambil kita lanjut, aku punya lagu tadi yang sudah di request sama Maura. Dia pengen dengerin lagunya ada band Haruskah Kumati Karenamu di Female Radio Hits You Love.

97,9 Female Radio, Hits You Love, JC, JN, Ariana Grande, and Nicki Minaj. Itu dia, Bang Bang di Female Joyful Morning, friend. Masih sama aku di sini. Kita masih di segmen Today Speak tentunya ya, friend. Kita lagi ngomongin kalau misalnya kamu bikin sebuah acara, kamu lebih pilih acara yang seperti apa sih? Acara yang besar, ramai, dan meriah, atau acara yang kecil, intimate, tapi kayak hangat banget. Kamu yang mana, friend? Kasih tahu sama aku ya, aku tunggu ceritanya. Tapi kalau ngomongin sebuah acara, nih ada acara menarik juga, friend, di Indonesia khususnya Jakarta, karena K-pop Demon Hunters ini mengumumkan kalau mereka akan membuka pop-up store di sejumlah kota untuk merayakan setahun perilisan film animasi ini, dan salah satunya adalah di Jakarta. Woohoo! Jadi dua utama lokasi K-pop Demon Hunters One Year Anniversary Pop-Up ini akan ada di Seoul pada tanggal 21 Mei sampai 3 Juni 2026 dan ada di Daegu pada 15 sampai 28 Juni 2026. Nah, habis itu akan datang ke beberapa negara-negara Asia lainnya, ada Hong Kong, ada Singapura, Bangkok ya, tapi ada juga Jakarta tentunya di tanggal 11 sampai 30 Juni 2026 ya, friend. Jadi nanti di sana nih kamu bisa membeli banyak merchandise menarik gitu ya. kayak misalnya action figures, terus juga ada kaos, ada Lego juga gitu. Jadi kayak banyak banget yang bisa kita bawa pulang dari sana ya. K-pop Demon Hunters ini sih pasti bakal rame banget karena fansnya memang sangat membludak ya, friend. Menjadi salah satu acara juga yang ramai, besar, dan meriah. Friends, kalau misalnya kamu nih bikin acara, lebih suka yang kayak gitu, besar, ramai, meriah, atau justru senangnya yang intimate aja deh. Boleh gak bikin yang intimate aja gitu? WhatsApp ya, aku tunggu sambil dilanjut satu lagu dari Blue, dia All Rise di Female Radio.

0: Lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
1: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
0: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
2: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
3: Hah? Kita? Kita nih.
4: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang Certified Financial Planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business only on Female Radio, hits you love.
5: 97.9 Female Radio, part of Female Circle, content and community hub

97,9 Female Radio, Hits You Love. Satu lagu dari Harry Styles dengan American Girls. Penyanyi yang baru saja tadi pagi kita bahas ya beritanya, yaitu dia katanya akan menikah dua kali acaranya ya, friend. Seru banget hari ini, thank you so much, friend. Udah nemenin aku, udah ngomongin soal acara-acara, ya gak sih? Udah ngomongin acara yang memang kamu banget gitu. Dan banyak sekali yang sudah kita bahas juga, lagu-lagu enak juga sudah diputarkan. Terima kasih banyak ya, friend. Tapi kalau ngomongin soal acara, seringkali bukan seberapa besar acara yang kita buat gitu, tapi seberapa dalam makna dari acara tersebut ya, friend. Jadi yang pasti, friend, kalau misalnya kamu bikin satu acara, beneran dibuatlah dari hati ya, friend. Terima kasih sekali lagi. Abis ini akan ada Show Up with Ucita Pohan yang bakal nemenin kamu. So don't go anywhere, stick around. Pokoknya seru-seruan karena nanti Ucita akan kedatangan tamu. Kira-kira siapa? Tungguin. Dengerin aja terus sampai jam 10 nanti ya. Aida pamit dulu, friend. Dan ini dia lagu penutup dari aku. Aku punya Seza dengan Saturn di Female Radio, Hits You Love.

0: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
1: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
0: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
1: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Cipta Denmaxi 12+.

Aku nggak tahu juga sih ya apa yang dia alami pagi ini. Tapi yang pasti kalau misalnya memang this morning agak lumayan dar-dar-dar gerusak-gerusuk gitu ya. Mari jam 8 sampai jam 10 kita take a deep breath and release. Kita recenter to ourselves dulu sebelum kehebohan hari ini dilanjutkan lagi, karena Show Up hadir di sini untuk kita sama-sama dig deeper into ourselves. Yes, let's go. Lagunya menyenangkan, obrolan juga seru, dan hari ini sih kayaknya ada tamu spesial nih. Jadi jangan kemana-mana, let's go, kita mulai Show Up-nya.

107,9 Female Radio Hits You Love. Show up with me, Uchita Pohan, menemani sampai jam 10, friend. Saatnya kita kembali kumpul-kumpul-kumpul di tengah minggu ini ya, midweek. Biasanya kalau midweek itu bikin kita jadi lebih, apa ya, rasanya tuh jadi lebih apa ya, kalau midweek tuh dibilangnya sih semua kehektikan berkumpul di hari tersebut gitu ya. Tapi enggak juga sih, kadang-kadang awal minggu bisa heboh, tengah minggu heboh terus. Tapi kalau ternyata malah kebalikannya, kamu lagi mengalami minggu yang lagi slow, lagi chill, enak banget ya. Mungkin rasanya kayak jadi punya waktu lebih, termasuk juga bisa punya waktu lebih untuk main sama piaraan kamu, friend. Aduh, gemes ya. Karena ternyata main sama pet itu bisa bikin mental kita jauh lebih sehat, friend. Kalau lagi kita capek banget gitu kan ya, lagi overthinking, mikirin ini itu kehidupan, tiba-tiba biasanya tuh kita jadi kayak pengen nyari sesuatu yang bikin menenangkan diri gitu ya. Cuman yang paling gampang dilakukan adalah sebenarnya ngelihat yang ada di sekitar kita gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau misalnya lagi mumet gitu ngelihat kucing piaraanku, aku langsung sini gitu, langsung main sama kucing piaraan. Bisa jadi rasanya mendingan lo langsung ngelihat hewan peliharaan kita tuh. Jadi entah itu mungkin kucing yang tiba-tiba nyelonong gitu ya di kamar, ataupun juga anjing yang nyambut kita pulang pada saat buka pintu, dia udah kayak gak ketemu kita 10 tahun gitu ya. Atau bahkan piaraan yang sebenarnya untouchable alias gak bisa disentuh karena hidup di alam yang berbeda, yaitu ikan. Ngeliatin ikan berenang santai aja di dalam akuarium gitu ya, bikin tenang gitu, friend. Ternyata ini bukan cuman perasaan kita aja gitu ya, tapi memang sekarang ini lebih banyak orang yang merasa kalau hewan peliharaan itu bukan cuman hewan dalam tanda kutip. Jadinya bisa jadi teman, tempat pulang, bahkan buat sebagian orang itu jadi penyelamat kecil di hari-hari yang berat. Nah, kalau memang kamu ternyata merasa iya lagi gitu, piaraan aku gitu lagi gitu ya, mau kucing, mau anjing, mau apa, piaraan apalagi sih, reptil. Ya, dan hewan-hewan lainnya yang kamu pelihara gitu ya, kalau misalnya memang ternyata selama ini bisa membawa kebahagiaan kecil buat kamu, ah berarti hubungannya udah bukan cuman miara, tapi juga bisa jadi teman yang membuat kita merasa lebih baik. Abis ini kita akan balik lagi ngobrolin tentang peliharaan, jangan kemana-mana.

0: the lessons I've learned.
1: 97,9 Female Radio Hits You Love. Yes, friend. Wuchita masih terus menemani kamu sampai jam 10 ya. Apa sih hewan piaraan yang kamu punya di rumah? Kalau aku ada kucing, yang di dalam rumah ada 2, yang di luar rumah ada banyak. Karena gitu ya, ada yang namanya cat distribution system istilahnya, ya nggak sih? Kayak kucing-kucing itu tuh udah pada tahu gitu loh, mereka mau tinggal di mana, jadi kayak mereka yang milih rumahnya di mana gitu, datang sendiri gitu kan ya. Apalagi kalau apa namanya satu dikasih makan, kayaknya bawa temen gitu, yang lainnya pada ikutan datang. Cuman akhirnya ketika kita memutuskan untuk memelihara hewan piaraan gitu ya, friend, rasanya memang ada bagian dari diri kita yang juga terhibur, bukan cuman sekedar ingin merawat, tapi juga terhibur secara emosional gitu. Jadi dalam psikologi ini dikenal sebagai emotional support animal. Beberapa studi, termasuk dari Human-Animal Interaction Research Institute, itu menunjukkan kalau interaksi dengan hewan piaraan itu bisa meningkatkan hormon bahagia kayak oksitosin, terus juga bisa menurunkan stres dan juga membantu mengurangi rasa kesepian. Jadinya memang makanya nggak heran ya kalau misalnya banyak orang yang ngerasa akhirnya jadi lebih stabil secara emosional setelah punya hewan piaraan. Nggak jarang tuh aku ngelihat orang gitu ya lagi posting foto sama piaraannya yang tulisannya biasanya kayak gini, kayak misalnya dia piara kucing dari apa stray cat gitu ya. Semua orang pasti akan berpikir bahwa kayak orang bilang aku yang nyelamatin dia padahal dia yang nyelamatin aku. Banyak banget kayaknya ya yang punya testimoni seperti itu sama hewan piaraannya. Dan yang menarik, kedekatan itu sering banget dimulai dari hal sederhana, friend. Salah satunya adalah dari pemberian nama. Ada yang namain peliharaannya itu dengan arti dan makna yang niat gitu ya. Ada juga yang asbun aja alias asal bunyi aja gitu ya kan. Kemarin juga aku sempat ketemu sama anaknya teman aku yang dia punya hamster ada 6 ekor apa berapa ekor gitu. Namanya random banget, friend. Ada yang tiba-tiba namanya Siti, terus udah gitu Rose, abis itu ada yang Pak Mamat gitu. Kenapa ya? Yang satu ada titel Paknya gitu. Tapi ya memang menarik ya, penamaan hewan piaraan itu bisa jadi satu hal yang unik gitu. Tapi at the same time juga kalau asbun pun tetap jadi sesuatu yang kita sayangi. Nah, kalau kamu gimana, friend? Kamu punya nama hewan peliharaan yang unik gak sih yang kamu kasih buat pet kamu? Kalau misalnya iya, coba sekalian ceritain dong alasan dibalik nama itu apa ya. WhatsApp ke 0819-44222979 atau DM ke @femaleradio. Aku pengen tahu ya, apa nama hewan peliharaan yang kamu punya? Ya, seunik apa namanya dan apa alasan dibalik namanya itu? Let me know.
2: Woi, warga Jakarta. Woi. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
0: Female Radio, hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.

97.9 Female Radio, part of Female Circle, Content and Community Hub. Good morning. Show up with me, Uchita Pohan, menemani terus sampai jam 10 ya, friend. I'm here buat kamu yang baru bergabung. Sini gabung sekarang yuk. Kita belum lama mulai kok. Walaupun kita dari tadi tuh udah ngobrolin soal hewan peliharaan, friend, pet ya. Jadi kalau misalnya kamu punya pet yang memang udah kamu piara selama berapa lama gitu ya, pasti kan kita punya kedekatan bonding sama hewan peliharaan kita tersebut ya. Dan yang paling menggemaskan sebenarnya adalah pada saat kita kasih nama, ya nggak sih? Karena kalau ngasih nama hewan piaraan tuh bisa yang lucu-lucu, bisa yang asbun-asbun, tapi bisa juga mau yang benar-benar filosofis gitu juga boleh gitu, dan tidak akan ada perlawanan dari si hewannya. Nah, kayak aku tadi tanya sama kamu kan, apa sih nama paling unik yang kamu kasih untuk hewan piaraanmu dan artinya apa atau alasannya apa di balik nama itu? Selamat pagi buat yang udah WhatsApp di 0819-44-222-979 atau DM ke @femaleradio. Good morning untuk Nurul Fadila, udah DM ke sini ya. Nurul bilang gini, aku punya kucing di rumah namanya Bapau Coklat. Oh, ada isinya, bukan cuma Bapau. Karena dia gemuk, ngegemesin, bulunya warna coklat. Udah gitu dia demen banget nimbrung aku kalau lagi makan roti atau pastry-pastry gitu, Kak. Lucu banget, karena dia cenderung suka makanan manis. Walaupun harusnya nggak boleh ya kalau kucing makan pastry-pastry coklat begitu. Hati-hati, say, keracunan. Ya, dia bilang, aku pernah kasih dia ikan malah nggak terlalu tertarik. Hah? Kok lucu, tapi kayaknya kalau kucing suka makanan manis tuh agak jarang ya. Palingan mereka tuh suka jagung, ya nggak sih? Jagung tuh kucing suka. Terus apa lagi ya, yang agak-agak rasanya manis. Nggak banyak ya, biasanya yang gurih-gurih. Ini lucu juga nih, si Bapau Coklat. Sukanya yang manis-manis. Selamat pagi untuk @Dea Wibowo. Dea bilang, nama paling unik buat peliharaanku adalah Arya. Waduh, saloka nggak sih? Kenapa Arya? Karena ini adalah anjing pemberian dari pacarku yang namanya Arya. Lah gimana sih guys? Masa dia namain anjingnya sama-sama pacarnya? Terus pacarku juga punya kucing namanya Dea, jadi namanya sama kayak aku. Alasannya apa ya? Gak tahu sih. Hah? Sumpah random banget, hey kalian ini ya. Well, kalau misalnya kamu juga punya nama hewan piaraan yang random, lucu atau justru meaningful, boleh dikirim ke sini ya. Apa nama hewan piaraanmu dan apa arti di balik nama tersebut, oke? Okay? Langsung WhatsApp di 0819 44222979 atau DM ke @femaleradio.

7.9 Female Radio Hits You Love, Show Up With Me, Uchita Pohan, menemani sampai jam 10, friend. Kita punya tamu istimewa loh nanti. Nantikan ya. Tapi sebelum itu, yang istimewa juga mungkin adalah hubungan kamu sama hewan piaraan kamu, ya gak sih, friend? Namanya juga pet gitu ya, udah kita sayang sepenuh hati, terus kita jadiin temen di rumah, ya kan? Kita jadiin anggota keluarga bahkan, ya. Dan yang paling menyenangkan adalah sebenarnya pada saat kita punya hewan piaraan, kita tuh suka ngasih nama yang lucu-lucu. Orang tuh juga suka ikut ketawa gitu pada saat tahu nama hewan piaraan satu sama lainnya, nggak sih? Makanya tadi aku tanya sama kamu kan, hewan piaraan kamu namanya siapa dan artinya apa? Selamat pagi untuk Afrida. Afrida bilang, aku punya dua anak kucing, namanya Arabica sama Robusta, karena mereka hitam pekat kayak kopi. Ah, lucu banget. Cuma beda proses ya, satu Arabica, satu Robusta ya. Gemes banget. Oh ini, oh my god, ada video kucingnya dikirim. Gemes banget, parah Afrida. Kucingnya cakep-cakep banget. Tapi sadly Robusta gak bertahan lama, usianya seminggu udah mati. Oh so sad. Dan Arabica sekarang udah gede. Sumpah ini gede banget sih kucingnya. Gemes. Gemes banget, kucing hitam yang glowing gitu loh, friend, kebayangkan. Selamat pagi juga untuk Joanita. Joanita bilang, aku punya anjing namanya Olaf. Adik aku kasih nama Olaf soalnya dia terinspirasi sama film Frozen. Dan Olaf itu bulunya tebel kayak salju. Oke, loading image. Aw, gemes banget. Bener-bener lucu banget. Jadi si Olaf ini kalau bisa digambarkan, dia itu anjing yang bener-bener seputih salju. Bener-bener kayak snowy gitu. Oh my god, ini piaraan orang tuh lucu-lucu banget ya. Tapi emang miaranya nggak semudah itu sih memang. Tapi memang kesenangan punya hewan piaraan itu bisa jadi sesuatu yang istimewa ya, friend. Dan nggak pernah bisa tergantikan sama apapun gitu. Kalau kita ngoleksi benda, hobi apa segala macam, iya ada kesenangan. Tapi ketika kita bisa menemukan cinta dengan makhluk ya lain ya, ciptaan Tuhan juga, tapi juga bisa kita sayangin dan kita rawat ya, itu sih beda lagi ya. I think it's part of salah satu contoh unconditional love yang sesungguhnya. Karena kan kalau hewan piaraan pada saat kita sayang, dia gak bisa ngomong sayang balik ya. Jadi disitulah akhirnya kita bisa merasakan unconditional love. Dan thanks to our pets kalau begitu ya, bisa kasih kita cinta balik lewat kehadirannya yang mengembaskan.

0: same.
1: This is affirmation of the day.
2: I choose to notice the little things that makes me smile, because sometimes that's exactly what I need. Pada saat kita memilih untuk menyadari hal-hal kecil yang bisa membuat kita tersenyum, walaupun hanya sekedar bermain sebentar dengan hewan peliharaan kita, bisa jadi itu sudah cukup untuk membuat kita merasa lebih baik. Dan jangan-jangan selama ini hanya hal-hal simpel seperti itulah yang kita butuhkan sehari-hari. So, kalau memang kamu punya hewan piaraan, jangan lupa disayang, diberikan waktu quality time bersama, dan tentunya di-embrace kebersamaannya selama masih bisa.
3: Friend, pernah gak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya gak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X Female Circle bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
4: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

0: on 97.9 Female Radio, hits you love.
1: Morning, friend. You don't have to be anyone else today. Just be you. Amazing, a little messy, but fully authentic. Let's start this morning with Show Up with Uchita Pohan. Your space to grow, glow, and stay true. Show Up with Uchita Pohan on Female Radio, hits you love.
2: 97.9 Female Radio, hits you love. Show Up with me, Uchita Pohan, masih terus menemani sampai jam 10. Dan pagi ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu istimewa. Ada satu perempuan yang pagi-pagi hadir udah seger, yang apa ya, kayaknya kalau misalnya pagi ini diajakin ngobrol doang sih kurang. Harus kita ajakin ngobrol, kita ajakin main, kita ajakin nyanyi. Karena penyanyi yang satu ini sudah hadir di studio Female Radio. Selamat pagi untuk Fionita Sihombing.
3: Selamat pagi.
2: Morning. Welcome to our humble studio.
3: Thank you, Kak.
2: Pertama kalinya main ke sini ya, Fionita,
3: iya,
2: ya.
3: Iya, ini pertama kali.
2: Yes. How are you showing up today?
3: Agak ini ya.
2: Masih butuh agak pemanasan.
3: Agak, iya.
2: Fionita Sihombing, kita kenal sebagai penyanyi Indonesia yang muda, sangat berbakat dan sangat viral. Mohon maaf lahir batin, lagu kamu yang judulnya Dia Masa Lalumu,
3: Aku Masa Depanmu,
2: itu kayaknya hit hampir 300 juta.
3: Puji Tuhan.
2: Iya kan, di streaming platform. Gila iya. banget. Dan itu menurut aku satu apa ya, pencapaian yang luar biasa, yang bikin aku penasaran juga nih ketemu sama kamu secara langsung. Fionita,
3: iya.
2: Seneng banget karena Fionita juga hari ini hadir dengan karya baru dan cerita-cerita yang pengen diceritain juga.
3: Yes.
2: So Fionita, kalau misalnya kita balik sebelum apa ya, kamu sampai ke karya yang sekarang gitu ya, pertama kali nyanyi itu sebenarnya doing it professionally itu pas umur berapa sih, Vio?
3: Tapi sebenarnya aku dari
2: kecil banget.
3: TK juga udah pernah dibayar nyanyi sih.
2: Oh iya, lucu banget. Gimana tuh ceritanya? Boleh dong ceritain ke kita biar makin kenal gitu loh.
3: Waktu kecil itu aku suka lomba, ikut lomba gitu ya, Kak. Jadi ada
2: Jadi emang waktu kecil tuh hobi tuh nyanyi.
3: Hobi nyanyi.
2: Sebelum ikutin lomba gitu emang di rumah nyanyi mulu gitu.
3: Enggak begitu sih.
2: Oke. Tapi
3: cuma
2: akhirnya
3: emang langsung ikutan lomba aja, emang gatel aja pengen ini center gitu.
2: Oke, itu umur-umur berapa tuh? Umur balita atau umur berapa tuh?
3: 6 tahun.
2: Ah, gemes kayaknya. SD kelas 1 ya.
3: TK. TK-nya 6 tahun.
2: Oh, TK tapi 6 tahun. Terus-terus.
3: Dari situ aku ikut lomba kan. Terus aku emang yang centil gitu dulu, Kak. Enggak kayak sekarang.
2: Sampai sekarang, kalau sekarang centil apa enggak?
3: Enggak sih, kurang sih.
2: Menurut kamu kalau sekarang lebih ini ya, lebih dewasa. Lebih napak.
3: Lebih diem.
2: Lihat aja 10 menit lagi juga kayaknya keluar nih aslinya.
3: Belum panas aja ya.
2: Tapi berarti emang memulai karir nyanyi, even dibayar untuk nyanyi tuh udah dari umur si 6 tahunan itu.
3: Iya, itu pertama
2: lucu
3: kali
2: banget
3: sih,
2: ya. Dan sejak saat itu sampai sekarang kamu langsung tahu tujuannya mau jadi penyanyi atau sempat belok-belok dulu?
3: Malah aku SMP sampai SMA aku udah nggak nyanyi sih. Aku udah nggak kepikiran juga nyanyi karena orang tua aku juga kayak udah sih, gitu. Udah sih nyanyi-nyanyi mulu, belajar woi gitu.
2: Tetap ya, pendidikan tetap nomor satu untuk diprioritaskan. Tapi sekarang akhirnya nyanyi adalah jadi profesi utama dari Fionita. Dan lagu yang dipopulerkan sama kamu, dinyanyiin sama kamu udah berapa banyak ya sih yang terpublish atau disukain orang-orang gitu? Totalnya ada berapa yang udah dipublish?
3: Berapa ya?
2: Lebih dari
3: kalau single ya, Kak, ada 7 kayaknya.
2: 7 single.
3: Kalau collab
2: ada lebih banyak lagi.
3: Amin sih, tapi masih 3.
2: Ada 3 collab.
3: 2.
2: Alright. Oke, ini menarik nih karena Fionita hadir datang juga dengan lagu baru berjudul Ahli Bermain Cinta. apa tuh Ali Bermain Cinta maksudnya. Abis ini kita akan obrolin lebih banyak lagi sama Vionita Sihombing langsung. Dan tentunya jangan kemana-mana friend. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau nanya, mau nanti pertanyaan boleh ya WhatsApp boleh. Ataupun juga DM kita ke @femaleradio. We'll be right back.

0: Jalan Female Radio Hits You Love, Show Up With Me, Ucita Pohan masih menemani kamu. Spesial hari ini tamu kita hadir ya, satu penyanyi cantik bernama Fionita Sihombing.
1: Kok gitu sih?
0: Kalau manggil nickname kamu tuh sebenarnya Vio, Nita, Vio, Tata, atau apa?
1: Kebanyakan sih Fionita ya.
0: Jadi full ya, Fionita.
1: Fionita,
0: Fionita Ucita.
1: Kalau yang udah deket banget, Vio.
0: Kalau deket banget kan Beb, manggilnya Beb.
1: Oh gitu ya?
0: Iya nggak sih?
1: Oh nggak, Neng Vio.
0: Oh
1: gitu.
0: Neng Vio, iya bang, gitu ya.
1: Ya.
0: Seru banget ternyata ngobrol-ngobrol sama Fionita Sihombing. Walaupun kita tuh tadi belum masuk ke judul lagu terbaru yang lagi dibawa keliling nih, yeah, sama Fionita.
1: Judulnya
0: ya
1: sih belum, cuma dalamnya kan udah ya.
0: Betul. tapi ternyata emang in person Fionita ini jadi apa ya, hari ini tuh bawa positive vibes banget buat female. Dan yang juga menyenangkan sebenarnya adalah untuk tahu gimana sih Fionita gitu ya, punya karya yang banyak kan dari lagu-lagu kamu yang jadi hits sis. Itu kan ballad banget ya?
1: Iya.
0: Mellow.
1: Masih ballad.
0: Ballad. Emang genre kamu itu?
1: Aku sukanya enggak yang ballad banget sih.
0: Mm-mm, jadi yang
1: lirik
0: apa
1: boleh ballad, tapi aku sih pengennya musiknya R&B.
0: Pengen eksplorasi ke arah sana.
1: Tapi belum.
0: Atau memang udah ada sebenarnya lagu-lagu yang kayak gitu yang diproduce?
1: Belum sih.
0: Belum. Jadi sekarang ini lagi nge-explore yang lebih mellow, iya, ballad. Masuknya kategorinya apa sih? Tetap pop ya?
1: Pop ballad.
0: Pop ballad. Yes. Walaupun aslinya ternyata sebenarnya asbun juga ya kita,
1: iya,
0: ya.
1: Aku pengen gitu di panggung salto apa enggak.
0: Sisi lain dari Fionita Sihombing nih, kalau kalian enggak tahu ya, kita buka pagi ini. Oke, Fionita hadir di sini mau cerita tentang lagu Ahli Bermain Cinta. Weh, dari judulnya aja udah kayak apa ya, player banget gitu. Tapi ini sebenarnya lagu tentang apa dan kayak apa sih ceritanya? Ya, sis.
1: Ahli Bermain Cinta ini sebenarnya bukan aku yang player ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi aku korban dari si player
0: Oke.
1: Kok aku sih?
0: Penyanyi. Gimana maksudnya?
1: Maksudnya lagunya.
0: Lagu ini menceritakan tentang korban.
1: Si korban.
0: POV korban.
1: Iya.
0: Ya, baru belum. Ini pada belum sampai pertanyaan. Apakah ini ada hubungannya dengan ini apa? Pengalaman
1: nge-spill
0: pribadi.
1: Ya.
0: Nggak taunya nge-spill sendiri dia.
1: Ya gitu.
0: Jadi ini POV seorang korban yang dipermainkan cintanya.
1: Iya.
0: Oke. Dan kenapa akhirnya lagu dengan tema kayak gini yang dibawa nih sekarang jadi lagu yang di apa namanya rilis gitu? Ada ini nggak?
1: Kebetulan enak.
0: Simpel ya Zai.
1: Jadi kita bikin bareng sama Bang Dinut sama Kak Emo.
0: Oke, jadi ini kamu ikutan juga nulis dan produce lagu ini.
1: Vio bikin lagu ya, ayo gabut deh gitu kan. Ayo bikin. Udah lama sih Kak ini lagunya, kayak udah 2 tahun kayaknya.
0: Oh, jadi sebenarnya ini lagu diproduce udah dari 2 tahun lalu.
1: Demo doang, nulis doang kan.
0: Terus?
1: Soalnya aku masih di label lain waktu
0: sebelumnya.
1: Tadinya aku pengen rilis sendiri gitulah.
0: Mm-mm.
1: Tapi lama-lama aduh berat ya, Shay. Berat ongkosnya.
0: Berat di ongkos. Akhirnya
1: tapi aku sign sama Sony. Terus kita cari-cari lagu. Terus aku pikiran, aku kan pernah bikin lagu.
0: Jadi ini lagu yang udah dari 2 tahun dijadiin demo, baru sekarang di 2026 ini diproduce dan dirilis. Wow. Dan pada saat apa namanya, akhirnya lagu ini berhasil keluar, dirilis kemarin di bulan April ya?
1: April.
0: Baru banget nih, masih fresh.
1: April.
0: 17 April. Pada saat itu akhirnya keluar nih lagu ini gitu.
1: Mm-mm.
0: Dari kamu sendiri nih sebagai penyanyinya dan juga part songwriternya gitu. Bagian mana dari lagu ini yang menurut kamu yang paling ngena atau paling kamu banget, either musiknya, liriknya, atau apa?
1: Yang paling ngena semuanya deh kayaknya, Kak. Dari semua liriknya, aransemennya, melodinya. Nggak tahu kenapa ya, karena banyak banget sih yang kejadian di sekitar aku kayak gitu.
0: Yeah.
1: Dipermainkan sama si ahli bermain cinta itu. Jadi emang dari verse sampai chorus apa ngena sih. Kayak emang curhat gitu, terus emosinya benar-benar kebangun gitu.
0: Oke, karena again kayaknya sih pengalaman pribadi nih kalau dari cara ceritanya.
1: Pernah.
0: kayaknya kita hampir semua pernah ada di titik itu, dan it's okay juga sebenarnya. Abis ini mungkin kita akan bahas lagi ya, buat kamu yang juga mungkin pernah merasakan menjadi korban dari ahli bermain cinta. Abis ini kita ngobrol lebih banyak sama Vionita Sihombing. Jangan kemana-mana.

0: Jarang ketemu kayaknya sama si Hombing ya.
1: Iya, aku
0: Si Hombing
1: baru.
0: tuh lebih ke gunung bukan sih?
1: Iya.
0: Toba. Eh bener,
1: Enggak sih, danau maksudnya.
0: iya Danau Toba dan
1: Iya juga sih.
0: Iya juga sih. Tapi gue lihat
1: Pegunungan.
0: pemandangannya
1: Pegunungan
0: Danau
1: juga
0: Toba
1: sih.
0: pegunungan, ah.
1: Iya.
0: Inilah ketahuan ya boru-boru yang jarang pulang kampung ya. Tapi Fionita si Hombing hadir dengan cerita tentang lagu terbarunya yaitu Ahli Bermain Cinta. Ya, aku punya pertanyaan yang harus dijawab cepat.
1: Oke.
0: Gak usah di overthinkingin ya pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang keluar di kepala kamu langsung diomongin aja. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Oke, udah siap Fionita?
1: Siap.
0: Mari kita mulai pertanyaan pertama. Apa kata pertama yang kepikiran waktu dengar lagu Ahli Bermain Cinta?
1: Ahli.
0: Betul. Iya, itu benar. Karena kan Ahli Bermain Cinta ahli. Suka gue sama jawabannya. Singkat, padat, ahli. Ini dia. Oke, pertanyaan berikutnya. Saat take lagu ini lebih berasa saat keluarin emosinya atau teknik vokalnya?
1: Teknik sih.
0: Teknik vokal.
1: Rekaman ya?
0: Pas iya.
1: Teknik sih.
0: Kenapa tuh?
1: Mikirin teknik mulu.
0: Katanya di teknik di lagu ini juga ada yang whistle-whistle itu, benar enggak sih?
1: Iya.
0: Itu apa sih? Boleh ceritain dikit
1: enggak? Itu aku lagi vocalizing aja awalnya.
0: Heeh, terus
1: vocalizing gitu-gitu kan. Terus kayak Om Irfanat, Vio, kamu mancing-mancing saya ya,
0: oh,
1: gitu.
0: Akhirnya dia malah
1: Aku
0: nemu
1: kasih
0: eksplorasi.
1: Kamu, gitu. Maksa aku, enggak, aku nggak bisa, Om, nggak pernah, gitu. Nggak bisa bisa, gitu.
0: Jadi akhirnya ada whistle-nya.
1: Kepikiran, Dan ini sih lirik aku tuh rapat-rapat gitu, Kak.
0: Jadi?
1: Agak mikirin nafasnya.
0: Oh, makanya teknik tuh jadi penting banget untuk lagu ini karena liriknya rapat. Oke.
1: Iya.
0: Kalau kita yang dengerin kan enggak tahu ya, say, bedanya.
1: Jadi kayak ada yang putus di ini kadang rasa apa sih? Penyampaiannya jadi beda gitu-gitu.
0: Oh, makanya kayak ngambil napasnya di mana, apa segala macem.
1: Iya.
0: Teknik tuh penting banget untuk
1: penting
0: penyampaian
1: banget.
0: Lagunya. Oke. So, kayaknya kalau dibilang tadi keluarin emosi dan teknik, teknik menjadi sangat penting karena emosi juga akan bisa terbangun dari teknik tersebut ya ternyata ya. Bukan asal menjiwai
1: sih.
0: Aja ternyata ya.
1: Beda
0: harus tetap.
1: Sih harus.
0: Oh, itu dua hal berbeda. Oh, wow, berarti
1: ada
0: dua-duanya
1: kadang
0: harus di deliver.
1: Emosinya dulu.
0: Oke.
1: Ada yang mikirin rasanya dulu gitu. Cuma di lagu ini aku kayak mikir banget sih, Kak, jujur. Mikir.
0: Bener-bener berpikir keras. Oke. Pertanyaan berikutnya, jujur, kamu tipe yang gampang jatuh cinta atau butuh waktu lama?
1: Lama sih.
0: Mengingat
1: aku
0: Taurus sih agak butuh waktu ya. Gampang jatuh cinta apa butuh waktu? Butuh waktu.
1: Butuh waktu.
0: Move on-nya?
1: Gampang.
0: Taurus nih bener-bener nih mau ulang tahun dia bentar lagi, hati-hatilah ya. Oke, berikutnya. Satu kebiasaan aneh yang orang lain enggak nyangka dari Fionita.
1: Kebiasaan aneh.
0: Mm-mm.
1: Aku tiap mau ngapain harus ke toilet dulu. Kalau mau nyanyi harus ke toilet dulu.
0: Oh gitu. Walaupun enggak mules atau enggak pengen
1: iya,
0: ke toilet.
1: Enggak, diem aja.
0: Oh, kayak, jadi kayak ambil
1: bus,
0: waktu
1: gitu.
0: Recenter. Oke,
1: okay. Aku grand final aja, Kak.
0: Uh-uh?
1: The Voice. Udah tinggal berapa menit gitu.
0: Uh-uh?
1: Kak, aku harus ke toilet. Gak bisa, Via, 3 menit lagi. Enggak, bentar aja.
0: Terus sampai toilet udah
1: diem.
0: Cuman tarik napas dia
1: kayak tenang
0: recenter.
1: Aja gitu.
0: Oh wow, kayaknya kalau gitu berarti timnya Vio harus menyediakan ini ya, apa
1: toilet
0: tuh
1: ya?
0: Bilik toilet yang bisa portable deh, dibawa kemana-mana. Yang penting kan ada sense of toiletnya. Karena nggak benar-benar dipakai itu toilet ya. Oke, yang berikutnya, hal paling random tapi kocak yang kamu pernah lakuin gara-gara panik.
1: Gara-gara panik.
0: Mm-mm. Pernah nggak ada kejadian nggak boleh ke toilet? Bener-bener, kalau yang di The Voice itu kan akhirnya bisa tuh terjadi.
1: Bisain mulu sih daripada anaknya tantrum gitu.
0: Oh. Ada, kamu biasanya apa sih yang bikin kamu panik kalau in terms of manggung ataupun juga produce lagu gitu ya? Yang bikin kamu panik biasanya apa?
1: Kalau manggung, kalau panik lupa lirik.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun nah, orang nggak tahu sih.
0: Iya, orang kan nggak nge.
1: Aku
0: tapi kalau fans
1: menutupin.
0: Banget tahu mereka nyanyi lebih benar daripada liriknya. Nah, kalau lupa lirik itu apa yang dilakuin?
1: Gak ada.
0: Jadi
1: ganti aja liriknya.
0: Terus kamu bilang, iya ini aransemen khusus buat live di sini.
1: Iya, aransemen baru rupanya.
0: Abis ini kita balik lagi, jangan kemana-mana, friend.

0: 107,9 Female Radio Hits You Love, Show Up With Me, Uchita Pohan di hari yang spesial karena kita kedatangan Fionita Sihombing. Cerita tentang lagu Ahli Bermain Cinta. Baru dirilis dan lagi dibawa keliling kemana-mana. Dinyanyiin terus. Dan kayaknya memang yang bikin kita penasaran adalah lagunya sendiri gitu ya. Kalau tadi udah dibahas prosesnya, tekniknya, dan apa ya, hal-hal lain di belakang pembuatan dari Ahli Bermain Cinta. Saatnya kita menikmati langsung, boleh gak sih Fionita? Kita pengen kamu mumpung lagi ada di sini gitu ya. Kita masa iya puterin lagunya ya langsung orangnya nyanyi dong. Pengen dengar suara apa softnya, soft spokennya, dan mungkin ini bisa jadi apa ya, bisa jadi pesan juga buat kamu yang saat ini gitu ya, punya perasaan yang tertahan, menjadi korban dari
1: si ahli bermain, cinta. Mungkin lagi stuck di hubungan itu.
0: Sebelum nyanyi, mungkin kamu ada gak pesan buat yang lagi dengerin? Karena abis ini kita mau langsung bungkus obrolan kita.
1: Apa ya? Yang kalau kamu selalu dibikin ragu, mending tinggalin aja.
0: Bold banget pesannya. Anyways, Fionita, thank you so much for coming hari ini. Senang banget bisa ketemu langsung dan ngobrol sama kamu. Semoga lancar, semua karya-karyanya bisa diterima, bisa viral-viral lagi seperti yang sebelum-sebelumnya.
1: Amin.
0: Ya, dan jangan lupa juga kita nikmatin dan dengerin sering-sering Ahli Bermain Cinta dari Fionita Sihombing. Yuk, langsung aja kalau begitu untuk menutup hari ini kita pengen denger langsung. Please welcome Fionita Sihombing.

0: Hits You Love only on 97.9 Female Radio.
1: Friend, stop dulu scrollingnya. Coba-coba sini, fokus dengerin aku dulu deh. Aku tahu nih, kenapa kamu belum juga liburan deh sampai sekarang. Pasti karena selama ini kamu kebanyakan mikir tuh setiap mau liburan. Kepikiran sekali, tapi abis itu udah aja lupa. Padahal ya, buat kamu yang mau liburan, terutama dari Jakarta ke Singapura, Kuala Lumpur, atau Bangkok, itu gampang banget, friend. Tinggal pilih aja mau kemana. Karena sekarang harga tiketnya itu mulai dari 1,2 jutaan aja. Kadang yang nunda kita itu bukan situasinya, friend, tapi pikiran kita nih yang kebanyakan entar-entarin mulu. Jadi, yuk mulai sekarang kalau udah terbesit pengen liburan, buruan deh pilih kotanya. Cek jadwalnya di CityLink lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id dan nikmatin liburan kamu.
0: 97.9 Hits You Love, only on Female Radio.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ketika anak mulai mencoba kebiasaan baru seperti mengurangi minyak, memilih cara masak yang lebih ringan, menghindari gorengan terlalu sering, kadang orang tua melihat hasilnya dan langsung protes. Walaupun niatnya nggak salah sih. Tapi seringkali obrolan seperti ini berulang dan akhirnya memunculkan benturan kecil yang sebenarnya lebih dalam dari sekedar soal cara memasak. Menurut Journal of Family Health Behavior, perubahan gaya hidup sehat dalam keluarga sering memicu resistensi jika dianggap bertentangan dengan kebiasaan lama yang sudah puluhan tahun dipercaya. Bagi generasi orang tua, makanan bukan hanya soal nutrisi, tapi juga soal rasa, tenaga, dan pengalaman hidup yang sudah teruji menurut mereka. Di sisi lain, anak hidup di tengah informasi kesehatan yang sangat cepat berubah. Akibatnya, anak mencoba menyesuaikan kebiasaan, bukan karena ingin melawan tradisi rumah, tapi karena merasa perlu menjaga tubuh dengan cara yang menurutnya lebih relevan hari ini. Karena di sini bukan cari siapa yang benar dan salah, makanya yuk mulai sekarang, jangan hadirkan perubahan sebagai kritik terhadap kebiasaan lama. Kalau anak ingin mengubah pola makan, sampaikan sebagai kebutuhan tubuh pribadi, bukan seolah cara masak orang tua selama ini keliru. Lalu, orang tua juga bisa melihat bahwa pilihan sehat anak bukan penolakan terhadap masakan rumah, melainkan bentuk adaptasi terhadap informasi baru yang sekarang memang lebih mudah diakses. Friend, di rumahmu pilihan makanan sehat pernah jadi bahan debat juga? Yuk cerita di DM Instagram @ Female Radio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio hits you.
3: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat prioritas sudah penuh lagi. Mas, permisi. Boleh minta tempat duduknya enggak?
4: Aduh, ntar gue lagi yang disuruh berdiri. Pura-pura tidur,
3: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat prioritas sudah penuh lagi. Mas, permisi. Boleh minta tempat duduknya enggak?
4: Oh iya, silakan Bu, duduk di sini saja.
5: Friend, kasih tempat duduk prioritas memang kelihatannya sederhana. Tapi nggak semua orang bisa langsung tergerak buat melakukannya. Padahal bagi kaum prioritas, satu tempat duduk saja bisa sangat berarti. Kalau hari ini kita masih sehat, masih kuat berdiri, mungkin justru disitulah kesempatan kita untuk lebih peka. Dan tenang aja, di tengah padatnya perjalanan, masih banyak kok orang yang memilih peduli dan mendahulukan mereka yang memang lebih membutuhkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
6: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

107,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu gak lagi di Jakarta tapi pengen dengerin Female Radio? Gak usah khawatir, easy peasy. Tinggal streaming langsung di www.femaleradio.co.id. Lagu enaknya tetap sama, cuma bedanya sekarang kamu bisa dengerin dari mana aja.

0: how do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Tapi aku jadi penasaran juga sih, kalau makeup artist seperti kamu gitu yang sehari bisa makeupin banyak orang, itu trik untuk bikin semuanya tetap hygiene tuh kayak gimana sih?
2: Iya, itu kalau misalnya aku, misalnya paling sering ya yang gak hygiene itu kan adalah lipstick.
1: Oke.
2: Biasanya aku pakai disposable itu loh, kayak kuas yang bisa dibuang itu yang satu kali pakai.
1: Terus
2: segala sesuatu itu kayak foundation yang dicolek-colek itu semuanya taruh di palette dulu. Selain buat mixing ya, jadi kayak lipsticknya taruh situ, foundationnya di kalau padat ya dicongkel, taruh situ, terus foundation cair semuanya taruh situ dulu.
1: I see. Sedangkan kalau kuas-kuasnya berarti setiap abis dipakai langsung dibersihin lagi tuh caranya gimana?
2: Ada ini, ada yang kayak pembersih kuas yang disemprot yang ada alkoholnya gitu, ada.
1: Tapi ada lagi gak sih Noni tips lainnya gitu? Do's and don'ts-nya tuh apa sih sebenarnya?
2: Jangan pakai ganti-gantian kali ya.
1: Sebenarnya jangan ya.
2: Jangan dong, jangan banget. Apalagi
1: strictly
2: yang kayak
1: no.
2: Strictly no, apalagi kalau misalnya kayak ada tester-tester di mall gitu. Itu lipstick jangan, apapun jangan pernah langsung pakai ke muka. Kayak kamu swatchnya di tangan aja gitu misalnya. Terus lihat juga masa berlaku produknya, karena kadang-kadang aku juga sering banget nemuin klien-klien aku yang punya produk tuh udah expired.
3: Hai, aku Noni Alexandra. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
4: The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business with Anissa Steviani, Certified Financial Planner.
1: Hai friend, kamu lagi mikir mau beli rumah? Terus bingung nih, KPR atau cash aja ya? Kalau KPR bisa sekarang sih, tapi kalau cash kayaknya harus nunggu lagi sampai uangnya terkumpul. Kapan sih sebenarnya seseorang bisa dibilang udah siap untuk ambil KPR? Jawabannya friend, bukan saat udah pengen beli rumah. Karena kalau pengen ya pengen gak sih memang ya punya rumah sendiri, membayangkan tinggal di tempat yang kita bisa miliki, tempat yang bisa kita dekor-dekor sesuka hati, gak ada risiko diusir sama pemilik rumah. Semua orang pasti ingin ada di titik itu, baik sekarang maupun di saat pensiun nanti. Tapi kalau untuk KPR memang ada checklistnya nih sebelum kamu dinyatakan siap. Yang pertama, KPR adalah utang tentu saja ya. Kita pakai uang bank untuk membeli rumah. Sehingga berani berutang harus tahu juga nih sumber pembayarannya akan dari mana. Apakah cash flow-nya ada atau tidak? Kamu bisa simulasikan dulu dengan gajimu sekarang atau gajimu plus gaji suami sekarang. Apakah kalau dikurangi dengan cicilan KPR, kamu masih bisa hidup dengan nyaman? Jangan sampai ketika sudah ada cicilan ternyata mati-matian banget nih. Ternyata banyak kebutuhan yang harus tertunda atau jadi tidak bisa dipenuhi. Yang kedua, pastikan income kamu atau income kamu dan suami itu sudah stabil, sudah bisa memenuhi kewajiban sampai 10 sampai 20 tahun ke depan. Dan sebisa mungkin masih ada sisa, karena namanya manusia mati-matian bayar cicilan juga lelah ya. Kamu masih perlu pasti budget untuk lifestyle. Yang ketiga, pastikan kamu punya asuransi jiwa. Biasanya pembelian KPR itu datang dengan asuransi jiwa, di mana kalau kita meninggal itu rumahnya langsung lunas. Tapi akan lebih ideal lagi kalau kamu membeli asuransi jiwa untuk pencari nafkah utama. Contohnya sekarang suamimu yang bergaji dan cicilan KPR-nya akan mengambil dari gaji suami. Maka belilah asuransi jiwa untuk suami sehingga kalau nanti suami meninggal, cicilan KPR-nya bisa lunas dan kamu tetap punya uang pegangan untuk jaga-jaga hidup sementara sampai kamu bisa berpenghasilan sendiri. Plus yang terakhir, sudah punya dana darurat karena rumah akan selalu perlu maintenance. Dari genteng bocor, wastafel bocor, kanopi garasi terbang, akan ada aja hal-hal di rumah yang tiba-tiba rusak dan kamu perlu dana darurat untuk memperbaikinya. Jadi ingat, KPR itu bukan cuma beli rumah, tapi juga beli kewajiban sampai 10-20 tahun ke depan. Kalau kamu punya pertanyaan lain seputar KPR, pembelian rumah, atau masalah finansial lainnya, bisa DM ke Instagram @femaleradio ya. Aku Anissa Steviani, see you di Female Money and Business berikutnya.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Friend, bayangin ya, kalau sebuah tradisi yang selama ini menjaga hidupnya satu desa, terus tiba-tiba terancam hilang. Kira-kira sejauh apa ya seseorang bakal berjuang mempertahankannya? Nah friend, Rekata Studio menghadirkan film terbarunya, karya Regas Banu Teraja, Para Prasuk. Film ini friend, dibintangi oleh Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Anggun C. Sasmi, Brian Domani, dan juga Chico Kurniawan. Film ini tuh bercerita tentang Bayu friend, seorang pemuda dari desa Latas yang bertekad buat jadi prasuk utama demi nyelamatin mata air keramat yang jadi sumber kekuatan tradisi kerasukan di desanya yang ternyata terancam digusur. Tapi friend, bukan cuma kuat secara cerita aja. Film ini juga jadi sorotan karena tampil di Sundance Film Festival 2026 dan langsung mencuri perhatian pecinta film lokal. Ih, keren banget kan? Makanya friend, buat yang penasaran akan cerita film yang penuh ritual, konflik, dan makna, bisa langsung nonton Para Prasuk di bioskop.
3: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, pernah nggak bikin kue basah? Resep itu sebenarnya sudah benar ya, takarannya udah pas. Tapi kok hasilnya tetap beda nih? Kayak kue klepon misalnya, kurang kenyal. Atau mungkin kamu bikin bubur sumsum kok rasanya kurang lembut. Atau hasil kue lapis yang nggak sepadat biasanya. Nah, bisa jadi nih masalahnya itu ada di tepung berasnya, friend. Tepung beras asli itu biasanya punya warna putih bersih alami, bukan putih yang terlalu mencolok. Teksturnya halus gitu ya, tapi saat diraba masih terasa sedikit berderit ya. Seperti pasir yang sangat lembut. Nah, aromanya itu juga khas, friend. Ada wangi beras yang ringan tapi juga segar. Nah, tapi kalau tepungnya campuran, kadang aromanya tuh hampir nggak ada. Atau teksturnya terasa terlalu licin, friend. Nah, kalau kamu menemukan yang seperti ini, cara paling gampang untuk ngetesnya adalah kamu tinggal larutkan saja sedikit tepung dalam air. Tepung beras asli biasanya ini akan tenggelam perlahan dan menghasilkan air yang agak keruh. Tapi kalau terlalu cepat terpisah, berlapis, atau terasa ringan mengapung, itu bisa jadi ada campuran bahan lain, friend. Hasil akhirnya juga jadi beda, friend. Tepung beras asli bikin kue tuh terasa lembut, sedikit kenyal, dan gak mudah hancur. Sementara tepung campuran kadang tuh bikin teksturnya terlalu kenyal, terlalu lembek, atau bisa dibilang ya kurang stabil. Nah, friend, kalau kamu juga punya tepung beras di rumah, enaknya kira-kira dibikin kue apa ya? Klepon mungkin? Atau putu? Atau buat kamu yang suka kue cucur? Nah, boleh kasih tahu ke aku ya? Share ke DM Instagram @ Female Radio.
0: Female food for fun on Female Radio, hits you love.
2: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
3: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
2: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
3: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, lagi nyari event seru buat ngisi waktu kamu? Coba dong cek update-nya di Instagramnya @femaleradio. Tapi jangan lupa di follow juga ya, karena Female Radio punya banyak pilihan event menarik buat kamu.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Lagi ngomongin lagunya Ran yang sama Salma Salsabil ya, friend ya, yang Hey Tunggu Dulu itu kan kayaknya relate banget sama kita yang baru mulai sesuatu udah overthinking, baru mulai deket udah pengen cepet-cepet nentuin adatnya baju apa ya, baju adatnya apa ya. Jadi ya friend, menurut American Psychological Association, kecemasan dalam hubungan itu ternyata sering muncul karena ketidakpastian yang akhirnya bikin kita overthinking. So it is something that is common ya sebenarnya, tapi nggak bisa dibilang dinormalisasi juga gitu, jangan. Karena ada penelitian dari Journal of Social and Personal Relationship juga yang bilang hubungan yang berkembang secara perlahan itu justru lebih stabil dan punya kualitas yang lebih baik. Nah, kan goalnya ini nih ya. Jadi nunggu itu sebenarnya bukan hal yang buruk gitu, bahkan hal yang kita perlukan mah untuk membuat ataupun juga menghidupkan sesuatu yang lebih tepat gitu di dalam hubungan ya. Dari kita mungkin banyak yang ngerasa kalau misalnya udah invest dalam tanda kutip di dalam sebuah hubungan, ya nggak pengen rugi dong gitu, pengennya dapat kejelasan secepatnya. Tapi ya again, pada saat kita kasih sedikit waktu dan ruang untuk bisa membuat hubungan tersebut tuh grow, beneran grow gitu ke arah yang abis itu kita lihat ini beneran bagus untuk dilanjutin atau enggak, ya sebetulnya itu jauh lebih penting daripada sekedar dapat kepastiannya gitu, friend.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, rambut abis dicatok emang sering bikin mood kita naik ya, friend ya. Rasanya tuh lebih rapih, lebih siap, lebih cantik gitu ya. Dan kadang bikin penampilan tuh rasanya langsung beda. Tapi sering juga nih, baru beberapa jam nyatok, rambut mulai kembali mengembang. Padahal, supaya hasil catokan tahan lama, kuncinya itu justru bukan cuma di alat catoknya. Yang pertama, rambut harus benar-benar kering sebelum dicatok, friend. Karena saat masih ada sisa lembab, panas dan catokan bisa berubah jadi uap, dan justru itu bisa ngerusak struktur rambut. Kedua, jangan sampai skip heat protection ya. Produk pelindung panas membantu ngebentuk lapisan pelindung supaya rambut kamu nih nggak cepet kehilangan kelembapan alami. Lalu penting juga nih, friend, buat ngebagi rambut dalam bagian kecil. Semakin rapi pembagiannya, semakin merata juga panas yang diterima. Sehingga hasilnya juga lebih tahan. Dan friend, memilih suhu juga penting nih. Rambut tipis sebaiknya sih nggak butuh yang suhu setinggi rambut tebal ya, friend. Jadi ya masih yang sedang-sedang aja. Karena kalau terlalu panas, rambut memang cepat lurus sih, tapi resikonya adalah rapuh. Jadi gitu ya, friend. Hasil rapi itu sebenarnya datang dari proses yang pelan tapi tepat. Kalau kamu sendiri, tim yang catokan setiap hari atau cuma ada di momen tertentu aja? Cerita yuk ke DM Instagram at Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
1: Friend, di bulan Mei ini aku mau kasih info yang happy-happy aja deh ya, pokoknya buat kamu. Salah satunya adalah Scarf Media nih yang ngadain event tahunan mereka, yaitu Last Stock Sale 2026 Batch 1 mulai tanggal 6 sampai 9 Mei di Cilak Sudirman nih, friend. Dan yang bikin seru ini adalah bakal ada 35 brand modest fashion yang hadir nih, friend. Dari yang gayanya feminim, elegan, sampai yang lebih modern dan versatile. Brand besarnya juga cukup banyak ya, friend. Kayak Benang Jarum, Nada Puspita, sampai Zita Delia. Dan karena konsepnya last stock, kamu jadi bisa nemuin koleksi-koleksi rilisan sebelumnya dengan harga terjangkau tapi kualitasnya tetap oke dong. Buruan datang, friend, masuknya gratis. Bahkan setiap harinya kamu bisa berkesempatan dapetin 200 potong pakaian gratis cuma lewat aplikasi Muslim First. Seru ya. Info lebih lanjut langsung aja cek Instagramnya di @scmedia_event.
2: Maaf, Bu. Kursi yang ini kosong nggak ya? Boleh saya pakai?
3: Oh iya, silakan.
4: Mah, kok kakak itu ambil kursi kita? Pasti karena dia gendut dan nggak buat satu kursi ya, Mah?
3: Shh, adek, nggak boleh ngomong gitu.
4: Emang kenapa, Mah?
3: Kalau adek yang dikomentarin begitu, adek seneng nggak?
4: Nggak sih, Mah.
3: Nah, bisa jadi kakak tadi juga nggak nyaman dengernya. Makanya kita gak boleh ngomong sembarangan soal tubuh orang.
4: Tapi kan aku cuma bilang aja, Mah.
3: Iya, tapi memilih kata yang baik itu kan penting, Dek. Mulai sekarang kita belajar lihat orang lain tanpa menilai bentuk badannya ya, sayang.
5: Friend, mengomentari tubuh orang lain mungkin terasa ringan bagi yang mengucapkan, tapi bisa membekas lama bagi yang mendengarnya. Karena anak belajar dari apa yang mereka dengar, termasuk dari cara orang dewasa berbicara, jadi yuk biasakan anak menghargai orang lain sejak dini, karena kebiasaan baik dimulai dari kata-kata yang kita pilih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
6: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, kalimat seperti sama orang tua sendiri kok pakai jadwal. Biasanya ini muncul ketika anak mulai mencoba membuat batasan. Bagi anak, itu cara menjaga fokus, energi, dan ruang pribadi. Tapi bagi orang tua, hal seperti itu kadang terasa seperti jarak baru yang dulu tidak pernah ada. Menurut Journal of Family Psychology, generasi dewasa muda saat ini semakin sadar bahwa batasan pribadi atau boundaries dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas hubungan. Namun, batasan sering disalahartikan sebagai penolakan karena belum semua orang terbiasa membedakan antara menjaga ruang dan menjaga jarak. Supaya boundaries tidak selalu dibaca sebagai pemberontakan, apa yang bisa dicoba sebagai anak dan orang tua? Pertama, jelaskan batasan dalam bahasa yang tetap hangat dan sopan. Bahasa seperti ini membantu orang tua memahami bahwa mereka tidak sedang ditolak, hanya diminta menunggu waktu yang lebih tepat. Kedua, orang tua juga perlu melihat bahwa kedekatan tidak selalu berarti akses tanpa batas setiap saat. Kadang, justru dengan memberi ruang, hubungan jadi lebih nyaman karena anak hadir tanpa rasa tertekan. Friend, kalau di rumahmu, apakah boundaries masih sering disalahpahami? Yuk, cerita di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle
0: on Female Radio, hits you love.
3: Eh, lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras, tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
4: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
3: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
5: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
6: Hah? Kita? Kita nih.
7: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang certified financial planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business only on Female Radio, hits you love.
8: 97.9 hits you love, only on Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Kemanapun kamu pergi, friend, Female Radio bisa ngikutin kamu kemana aja. Tinggal klik www.femaleradio.co.id, terus dengerin deh lagu-lagu favoritnya langsung dari gadget kamu.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Apa sih nama paling unik yang kamu kasih untuk hewan piaraanmu dan artinya apa atau alasannya apa di balik nama itu? Good morning untuk Nurul Fadila, udah DM ke sini ya. Nurul bilang gini, aku punya kucing di rumah namanya Bapau Coklat. Oh, ada isinya. Bukan cuma Bapau. Karena dia gemuk, ngegemesin, bulunya warna coklat, udah gitu dia demen banget nimbrung aku kalau lagi makan roti atau pastry-pastry gitu, Kak. Lucu banget karena dia cenderung suka makanan manis, walaupun harusnya enggak boleh ya kalau kucing makan pastry-pastry coklat begitu. Hati-hati, say, keracunan. Ya, dia bilang aku pernah kasih dia ikan malah enggak terlalu tertarik. Hah? Kok lucu. Tapi kayaknya kalau kucing suka makanan manis tuh agak jarang ya. Palingan mereka tuh suka jagung ya enggak sih? Jagung tuh kucing suka. Selamat pagi untuk @Dea Wibowo. Dea bilang nama paling unik buat peliharaanku adalah Arya. Waduh, saloka enggak sih? Kenapa Arya? Karena ini adalah anjing pemberian dari pacarku yang namanya Arya. Lah gimana sih guys? Masa dia namain anjingnya sama pacarnya? Terus pacarku juga punya kucing namanya Dea. Jadi namanya sama kayak aku. Alasannya apa ya? Gak tahu sih. Hah? Super random banget. Hey, kalian ini ya.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio hits you love. The hits that

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business with Anissa Steviani, Certified Financial Planner.
1: Ren, kamu masih bantu orang tua nggak sih secara finansial? Kalau setiap gajian masih bantu orang tua, gimana sih cara ngaturnya biar bisa tetap punya tabungan sendiri? Pertanyaan kamu itu valid banget, jadi sandwich generation itu bebannya real ya. Tapi hal pertama yang perlu kamu sadari adalah jangan membandingkan hidup kamu dan pencapaian hidup kamu dengan teman-temanmu yang bukan sandwich generation. Hidup mereka pasti akan berbeda karena tanggungannya berbeda. Jadi PR kamu nih sebagai sandwich generation yang pertama adalah terima risiko pilihan hidup kamu. Hidup itu gak selamanya enak versus gak enak ya. Kadang pilihannya itu bisa jadi gak enak versus sangat gak enak. Gak enak ya sebagian gajiku harus ditransfer ke orang tua setelah gajian versus sangat gak enak ya kalau orang tuaku kesusahan. Sadari kalau ini adalah pilihan pribadimu untuk membantu orang tua. Jadi jangan didefinisikan sebagai beban. Yang kedua, harus jalan komunikasinya dan belajar berani berkonflik. Kamu tahu persis dong gaji kamu berapa dan berapa sebenarnya yang bisa dikasih ke orang tua. Kalau kamu tahu persis angkanya, maka kamu perlu komunikasikan pada orang tua atau keluarga bahwa kamu cuma bisa bantu sebulan segini karena memang gajimu cukupnya segitu. Aku yakin ini sulit, terutama di keluarga yang tidak pernah bicara uang dan takut banget dianggap durhaka, takut banget berkonflik. Tapi namanya gaji terbatas, membantu pun pasti harus terbatas, baik secara nominal atau secara proporsi. Jadi bisa jadi kamu batasi misalnya 1 bulan sekian rupiah, atau kamu proporsikan setiap bulan aku akan kasih orang tua sekian persen dari penghasilanku bulan itu. Yang ketiga adalah semua orang dewasa yang mampu harus membantu. Karena jadi senior generation atau membantu orang tua ini bukan tanggung jawab kamu pribadi, kecuali kamu anak satu-satunya. Kalau ada kakak atau adik, sesedikit apapun mereka membantu, mereka tetap bisa meringankan beban kamu. Jadi kalau ada adik yang sedang kuliah, gak perlu kamu take over semuanya. Bisa jadi sebagai mahasiswa dia punya penghasilan seperti jadi asdos atau mungkin jualan online, jadi host life. Banyak banget potensi-potensi penghasilan sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, belajar terima bahwa menyatakan sesuatu benar atau salah itu adalah hak setiap orang. Orang tuamu boleh marah sama kamu karena misalnya mereka menganggap kamu ngasihnya sedikit, tapi kamu juga boleh menganggap yang kamu kirimkan itu benar karena secara nominal atau proporsi memang segitulah yang kamu mampu bantu orang tua kamu. Jadi intinya risiko tanggungan banyak adalah penghasilan pasti harus lebih banyak. Dan ingat ya, kalau kamu deserve untuk punya uang sendiri, pakai uang kamu sendiri tanpa merasa bersalah. Hasil kerja kamu boleh loh kamu pakai untuk dirimu sendiri. Kalau kamu sandwich generation atau punya pertanyaan dan sharing lain seputar finansial, boleh share yuk ceritamu ke DM Instagram @femaleradio ya. Aku Anissa Steviani, see you di Female Money and Business berikutnya.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love. Friend, pernah gak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya gak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X Female Circle bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
2: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Hi friend, pernah nggak nih kamu lagi masak ya sudah dengan penuh percaya diri. Bumbu juga sudah ditumis, aromanya sudah mulai keluar. Tapi begitu dicicip, kok rasanya pahit? Nah, biasanya ini bukan karena resepnya yang salah, friend. Bisa jadi bumbunya terlalu gosong saat kamu tumis. Bumbu gosong itu sering terjadi karena api terlalu besar. Apalagi untuk bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri. Nah, itu tuh bahan-bahan yang gampang banget berubah dari harum jadi pahit. Aku punya beberapa triknya nih, friend, supaya tidak terjadi seperti itu ya. Yang pertama adalah selalu mulai dengan api yang kecil sampai sedang. Panaskan minyak secukupnya, tapi jangan sampai berasap ya, friend. Baru deh abis itu masukkan bumbu. Lalu aduk bumbu secara perlahan, jangan ditinggal karena bumbu halus itu gampang banget nempel di dasar wajan. Kalau bumbu mulai terlalu kering, tambahkan sedikit air. Dan ini membantu memperlambat proses gosong dan bikin bumbu itu tetap matang merata, friend. Kalau masak-masakan yang berkuah seperti opor, kari, lodeh, jangan tunggu bumbu terlalu kering ya. Begitu aromanya harum dan warnanya matang, langsung aja tambahkan air, kaldu atau mungkin santan. Karena kunci bumbu enak itu bukan ditumis sampai gelap ya, friend, tapi ditumis sampai matang dan wangi. Kalau kamu sendiri, friend, pernah punya drama masakan yang jadi pahit karena bumbu gosong nggak? Terus apa solusinya? Tetap lanjut masak atau menyerah? Ceritain yuk di DM Instagram kita at Female Radio.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Hai Rick, PPT yang gue kirim kemarin udah lo terima kan ya? Gimana? Ada feedback?
3: Ya nantilah. Emangnya yang gue kerjain cuma orderan lo doang?
2: Ih santai dong Rick, gue kan nanya baik-baik.
4: Iya Rick, lo lagi kenapa deh? Dari tadi semua orang lo cemberutin mulu.
3: Hah? Gak usah ikut campur deh, Sarah.
5: Friend, hari buruk emang bisa datang kapan aja. Tapi kita juga gak boleh nyebarin aura negatif ke yang lain. Satu ekspresi atau respon yang kurang enak ke satu teman kantor kamu aja bisa ngubah suasana satu ruangan.
6: Emang kamu mau jadi orang yang buarin tongkrongan?
5: Saat emosi mulai naik, ambil jeda beberapa menit, tenangkan diri, lalu kembali dengan kepala yang lebih jernih. Karena moodmu adalah tanggung jawabmu, dan lingkungan kerja yang nyaman adalah hak semua orang. Jadi mulai sekarang, stop perengut-perengut di kantor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
7: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.
8: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu tau gak sih, di Instagramnya at Female Radio, semua yang kamu suka tuh ada loh. Mulai dari hot news, seputar parenting, kuliner, self-care hacks, sampai hobi, selalu ada cerita seru buat kamu. Follow sekarang ya, biar gak ketinggalan info dan konten keren dari Female Radio.

0: Ada gak sih kayak ucapan gitu ya yang suka kamu dulunya sampein ke diri sendiri tapi sekarang kamu kayak pengen stop deh karena itu gak berguna gitu buat kita denger?
1: Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat buat aku apa ya, kayak menohok banget ya. Aku tuh tipe yang memang sering banget ngomong hal-hal negatif sama diriku sendiri dari dulu banget, dan ini karena aku juga masih tiap bulan datang ke psikoterapis untuk terapi, dan ini salah satu yang aku terapiin juga gitu. Kayak kenapa sih aku selalu mengatakan atau pikiranku tuh selalu fokus ke yang negatif dulu gitu, dan gak bisa yang positif. Nah jadi ini tuh yang lagi mau aku coba untuk
0: ubah
1: terus berproses untuk bisa karena ini kan bukan hanya untuk mengubah pemikiran itu, tapi untuk mengenali diri sendiri kenapa pemikiran seperti itu justru bisa muncul, dan ini tuh rootsnya dari mana, akarnya dari mana. Nah itu sebenarnya yang sedang aku proses terus. Lo mengerti diri lo sendiri, kenapa itu terjadi, kenapa itu bisa lo pikirin, dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak
0: kebiasaan.
1: core belief justru gitu, bukan hanya kebiasaan tapi core belief yang lo amini selama ini gitu. Itu sih Cid. Hai, aku Meira Anastasia. Ingat terus buat dengerin Show Up with Ucita Pohan di Female Radio.
2: Female Radio, hits you love. Only on 97.9 Female Radio, hits you love.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friends, scrolling-scrolling sosmed itu emang enak ya. Pewe gitu ya, buat kasih jeda sebentar gitu dari dunia. Apalagi kalau lagi suntuk, buat nyari ide kerjaan, scrolling tuh emang paling pas deh. Tapi sayangnya, gak jarang juga nih, abis scrolling malah jadi overthinking. Ada sebuah penelitian di Frontiers in Psychology tahun 2020 ini menunjukkan bahwa aliran informasi cepat saat scrolling itu bisa bikin otak menerima terlalu banyak stimulus dalam waktu singkat. Akibatnya, otak bakal terus bekerja bahkan setelah layar ditutup. Belum lagi ya, friend, tanpa sadar nih, kita juga melakukan perbandingan sosial. Melihat kehidupan orang lain, pencapaian orang lain, atau bahkan suasana hati orang lain itu bisa memicu evaluasi terhadap diri sendiri. Dan itu sering banget terjadi diam-diam. Konten yang emosional juga meninggalkan jejak. Walau udah lewat beberapa video, emosi dari satu konten tertentu itu bisa tetap tertinggal dan muncul lagi dalam bentuk pikiran berulang. Karena itu, friend, penting banget ya kasih jeda, sesederhana berhenti beberapa menit gitu ya buat scrolling-scrolling. Tarik napas atau tidak langsung membuka aplikasi lain setelah scrolling panjang. Nah, kalau kamu gimana, friend? Pernah nggak sih abis scrolling itu justru malah jadi bikin overthinking nih? Dan jadi banyak pikiran? Atau malah jangan-jangan jadi nge-refresh otak? Cerita yuk ke DM Instagram @ Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio Hits You Love.
2: Friend, bayangin ya, kalau sebuah tradisi yang selama ini menjaga hidupnya satu desa, terus tiba-tiba terancam hilang. Kira-kira sejauh apa ya seseorang bakal berjuang mempertahankannya? Nah, friend, Rekata Studio menghadirkan film terbarunya, karya Regas Banutraja, Para Prasuk. Film ini, friend, dibintangi oleh Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Anggun C. Sasmi, Brian Domani, dan juga Chico Kurniawan. Film ini tuh bercerita tentang Bayu, friend, seorang pemuda dari Desa Latas yang bertekad buat jadi prasuk utama demi nyelamatin mata air keramat yang jadi sumber kekuatan tradisi kerasukan di desanya yang ternyata terancam digusur. Tapi, friend, bukan cuma kuat secara cerita aja. Film ini juga jadi sorotan karena tampil di Sundance Film Festival 2026 dan langsung mencuri perhatian pecinta film lokal. Ih, keren banget kan? Makanya, friend, buat yang penasaran akan cerita film yang penuh ritual, konflik, dan makna, bisa langsung nonton Para Prasuk di bioskop.
3: Hits You Love only on 97.9 Female Radio.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ada orang tua yang mungkin gak terlalu sering bertanya langsung, tapi entah bagaimana, selalu tahu aja kalau anaknya sedang di mana, pergi dengan siapa, atau sedang ikut acara apa. Ternyata bukan karena anak selalu bercerita, tapi karena mereka diam-diam mengikuti akun teman-teman dekat anak. Menurut Journal of Digital Family Communications, media sosial hari ini membuat pola pengawasan keluarga berubah. Dulu, orang tua menunggu cerita. Sekarang, informasi bisa datang lebih cepat dari unggahan orang lain. Bagi orang tua, ini sering terasa seperti bentuk perhatian modern. Namun, bagi anak, hal ini kadang menimbulkan rasa tidak nyaman, karena ruang sosialnya terasa ikut diawasi tanpa persetujuan. Yang membuat rumit, informasi di media sosial nggak selalu utuh. Satu foto bisa menimbulkan asumsi yang panjang, dan akhirnya yang muncul justru rasa curiga dari hal yang belum tentu sesuai dengan konteks. Friend, rasa ingin tahu orang tua lahir dari rasa peduli, tapi kepercayaan tetap lebih sehat jika dibangun lewat komunikasi langsung daripada lewat potongan postingan. Lalu, gimana cara menjaga keseimbangannya? Pertama, jika ingin tahu sesuatu, biasakan bertanya langsung sebelum menarik kesimpulan dari media sosial. Kedua, anak juga perlu tetap memberi kabar sederhana. Karena semakin minim komunikasi, semakin besar juga kemungkinan orang tua mencari informasi lewat jalur yang lain. Friend, media sosial boleh terbuka, tapi hubungan keluarga tetap butuh ruang bicara yang nyata. Kalau menurut kamu, kepoin anak lewat sosial medianya, termasuk perhatian atau pengawasan? Yuk, ngobrol di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio hits you love.
3: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
4: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
3: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
4: Dan ini daging steak kesukaan papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+.
1: Siap.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, jarak itu cuma bisa misahin tempat, bukan suara. Makanya nih, mau kamu di kantor, di mobil, atau lagi dimanapun kamu berada, streaming aja Female Radio di www.femaleradio.co.id. Sekarang udah gak ada kan jarak buat dengerin lagu favorit kamu.

0: dan dibersihkan semuanya.
1: Yes.
0: Ya.
1: Si hipnoterapi ini tuh mengajarkan aku mengenai hubungan dengan orang tua adalah dasarnya cuma satu, maafin mereka karena mereka juga nggak pernah tahu apa yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti ternyata.
0: Mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu ya.
1: Yes. Mau dibilang bahwa gue udah anak ketiga, mereka punya pengalaman, mereka kan
0: pertama
1: harus
0: kali
1: lebih
0: hidup
1: dewasa.
0: Juga sama kayak kita istilahnya gitu ya.
1: Itu cukup mengentengkan hidup juga ketika gue akhirnya bisa memaafkan itu. Hai, saya Iwat Ramadan. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business with Anissa Steviani, Certified Financial Planner.
1: Friend, kalau penghasilan masih terbatas, lebih baik beli rumah dulu atau beli mobil dulu. Ini dua hal yang sering sekali dibandingkan, padahal beda banget ya. Harga mobil mungkin bisa didapat dari 30 juta, 50 juta, sementara rumah kan tidak bisa dibeli dengan harga seperti itu. Sehingga pembelian apapun itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Rumah itu adalah aset dan komitmen panjang. Kalau kamu KPR, maka kamu akan berkomitmen sampai 10-20 tahun. Kalaupun tidak KPR, rumah itu butuh maintenance dan butuh dirawat supaya bisa tetap layak ditinggali. Sementara mobil itu harus diakui sebagai beban dan fleksibilitas hidup. Jadi benar-benar bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada mobil yang dijual bekas harganya jadi lebih mahal daripada mobil baru, tapi sebanyak apa? Kebanyakan mobil saat dijual harganya tentu turun ya dibandingkan saat kamu beli. Jadi friend, kalau kamu ada pikiran beli rumah dulu apa beli mobil dulu ya, tergantung kebutuhannya. Mobil itu untuk fleksibilitas hidup, memudahkan hidup kamu, bisa jadi transom gak reliable di sekitar rumah kamu sehingga lebih irit kalau naik mobil. Kamu jadi lebih sebentar di jalan, jadi lebih mudah datang ke beberapa tempat dalam sehari, atau bahkan jadi kebutuhan utama. Seperti kamu ada kebutuhan rutin antar orang tua ke rumah sakit atau mungkin mengantar anak ke daycare. Jadi kebutuhan mobilnya jelas lebih tinggi daripada kebutuhan beli rumah. Tapi ternyata misal kamu dapat rumah yang dekat kantor sehingga bisa dijangkau dengan mudah pakai transportasi umum atau pakai motor. Di dekat rumahnya ada sekolah, lingkungannya baik. Jadi kamu ngerasa tidak perlu mobil karena gak ada kebutuhan utamanya, ya gak apa-apa, beli rumah dulu aja. Menentukan prioritas itu gak pernah soal harga ya, tapi fungsi dalam hidup kamu sekarang. Bisa jadi malah kamu belum perlu keduanya. Misalnya transumnya oke, sehari-hari kamu hanya rumah kantor, tidak pernah mampir-mampir kemana-mana, atau sangat jarang gitu ya, kamu tidak perlu mobil. Atau mungkin kerja kamu masih banyak mutasi, kamu belum yakin akan tinggal di sini sampai 10-20 tahun ke depan, sudah pasti kamu belum perlu rumah. Kamu punya cerita serupa atau punya pertanyaan lain seputar finansial, boleh banget cerita yuk ke DM Instagram @femaleradio. Aku Anissa Steviani, see you di Female Money and Business berikutnya.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat prioritas sudah penuh lagi. Mas, permisi. Boleh minta tempat duduknya enggak?
3: Aduh, ntar gue lagi yang disuruh berdiri. Pura-pura tidur,
2: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat prioritas sudah penuh lagi. Mas, permisi. Boleh minta tempat duduknya enggak?
3: Oh iya, silakan bu, duduk di sini saja.
4: Friend, kasih tempat duduk prioritas memang kelihatannya sederhana. Tapi nggak semua orang bisa langsung tergerak buat melakukannya. Padahal bagi kaum prioritas, satu tempat duduk saja bisa sangat berarti. Kalau hari ini kita masih sehat, masih kuat berdiri, mungkin justru disitulah kesempatan kita untuk lebih peka. Dan tenang aja, di tengah padatnya perjalanan, masih banyak kok orang yang memilih peduli dan mendahulukan mereka yang memang lebih membutuhkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
5: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

97.9 hits you love. Only on Female Radio. Swam.

0: Good Food, Good Mood, Female Food for Fun.
1: Pren, pernah nggak kamu beli roti ya? Atau mungkin kamu bikin sendiri roti atau kuenya ini, terus pas kamu makan awalnya tuh lembut banget. Tapi beberapa jam kemudian, loh kok jadi keras? Nah, ternyata ya friend, roti dan kue itu bisa mengeras karena kelembapannya tuh perlahan menguap. Nah, selain itu, ada proses yang disebut perubahan struktur pati. Sederhananya nih ya, pati ini yang tadinya lembut tuh lama-lama jadi lebih rapat dan teksturnya terasa lebih kering. Makanya, untuk cara menyimpan roti itu sendiri penting banget, friend. Roti itu sebaiknya disimpan di wadah kedap udara atau dibungkus rapat setelah benar-benar dingin. Hindari menyimpan roti di kulkas ya, karena suhu dingin justru bisa bikin roti itu lebih cepat keras. Nah, tapi kalau rotinya sudah terlanjur keras, friend, jangan buru-buru dibuang ya. Kamu bisa kukus sebentar aja atau panaskan di oven suhu rendah sekitar 5-10 menit. Bisa juga nih dibungkus rotinya dengan kain lembab, lalu hangatkan sebentar di microwave deh. Tapi jangan terlalu lama ya, karena nanti setelah dingin rotinya bisa keras lagi. So friend, roti yang mengeras itu masih bisa diselamatkan nih, asal tahu triknya ya. Kalau kamu sendiri punya nggak trik menyelamatkan roti atau kue yang mulai keras? Sharing yuk di DM Instagram kita @femaleradio.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Friend, di bulan Mei ini aku mau kasih info yang happy-happy aja deh ya, pokoknya buat kamu. Salah satunya adalah Scarf Media nih yang ngadain event tahunan mereka, yaitu Last Stock Sale 2026 Batch 1 mulai tanggal 6 sampai 9 Mei di Cilak Sudirman nih friend. Dan yang bikin seru ini adalah bakal ada 35 brand modest fashion yang hadir nih friend, dari yang gayanya feminim, elegan, sampai yang lebih modern dan versatile. Brand besarnya juga cukup banyak ya friend, kayak Benang Jarum, Nada Puspita, sampai Zita Delia. Dan karena konsepnya last stock, kamu jadi bisa nemuin koleksi-koleksi rilisan sebelumnya dengan harga terjangkau tapi kualitasnya tetap oke dong. Buruan datang friend, masuknya gratis, bahkan setiap harinya kamu bisa berkesempatan dapetin 200 potong pakaian gratis cuma lewat aplikasi Muslim First. Seru ya. Info lebih lanjut langsung aja cek Instagramnya di @scmedia_event.
3: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

0: 97,9 Female Radio Hits You Love. Tahu gak sih friend, kadang ya hal kecil itu ternyata bisa bikin hati bahagia loh. Contohnya kayak dihargain, didengerin, atau cuma ngobrol dari hati ke hati. Tapi kamu mau tahu gak sih cara bahagia yang simple? Coba yuk cek Instagram at Female Radio, karena banyak banget insight positif yang bikin hari kamu ringan lagi.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Tapi aku jadi penasaran juga sih, kalau makeup artist seperti kamu gitu yang sehari bisa makeupin banyak orang, itu trik untuk bikin semuanya tetap hygiene tuh kayak gimana sih?
2: Iya, itu kalau misalnya aku, misalnya paling sering ya yang gak hygiene itu kan adalah lipstick.
1: Oke.
2: Biasanya aku pakai disposable itu loh, kayak kuas yang bisa dibuang itu yang satu kali pakai.
1: Terus
2: segala sesuatu itu kayak foundation yang dicolek-colek itu semuanya taruh di palet dulu. Selain buat mixing ya, jadi kayak lipsticknya taruh situ, foundationnya di kalau padat ya dicongkel, taruh situ, terus foundation cair semuanya taruh situ dulu.
1: I see. Sedangkan kalau kuas-kuasnya berarti setiap abis dipakai langsung dibersihin lagi tuh caranya gimana?
2: Ada ini, ada yang kayak pembersih kuas yang disemprot yang ada alkoholnya gitu, ada.
1: Tapi ada lagi gak sih Noni tips lainnya gitu? Do's and don'ts-nya tuh apa sih sebenarnya?
2: Jangan pakai ganti-gantian kali ya.
1: Sebenarnya jangan ya.
2: Jangan dong, jangan banget.
1: Strictly no.
2: Strictly no, apalagi kalau misalnya kayak ada tester-tester di mall gitu. Itu lipstick jangan, apapun jangan pernah langsung pakai ke muka. Kayak kamu swatchnya di tangan aja gitu misalnya. Terus lihat juga masa berlaku produknya, karena kadang-kadang aku juga sering banget nemuin klien-klien aku yang punya produk tuh udah expired.
3: Hai, aku Noni Alexandra. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
4: The hits that you need to hear.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, kadang di tengah aktivitas yang super padat ya friend, tisu basah tuh emang bisa jadi penyelamat paling cepet. Abis panas-panasan, wajah juga terasa lengket, pliket. Langsung deh tuh kita refleks ngambil tisu basah buat ngelap wajah kita. Praktis ya. Tapi tahu gak sih friend, gak semua tisu basah memang aman loh buat kulit wajah. Menurut dermatolog Dr. Karen Campbell, beberapa tisu basah itu mengandung bahan pengawet tertentu yang bisa memicu dermatitis kontak terutama pada kulit yang sensitif. Bahan seperti MCI dan MI itu sering banget ditemuin dalam tisu basah umum dan pada sebagian orang bisa menyebabkan gatal, kemerahan, sampai iritasi ringan. Karena itu friend, kalau emang kita terpaksa pakai tisu basah untuk wajah, pilih yang memang dibuat khusus untuk area wajah, bukan tisu serbaguna. Coba cari yang bebas alkohol, bebas pewangi, dan sudah teruji dermatologis. Kalau kulit kamu mudah kering, kandungan seperti aloe vera, gliserin, atau vitamin E, itu bisa lebih aman karena membantu menjaga kelembapan kulit kamu. Nah, satu hal penting nih, friend. Tisu basah sebaiknya jadi solusi sementara aja ya, bukan pengganti cuci wajah rutin. Karena tetap aja, friend, membersihkan wajah dengan air plus cleanser itu jauh lebih optimal hasilnya untuk menjaga skin barrier kamu. Kalau kamu sendiri nih friend, ini nih termasuk yang selalu sedia tisu basah di tas atau justru lebih pilih cuci wajah langsung? Cerita yuk ke DM Instagram @femaleradio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Eh, lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras, tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
3: Banget! Kayak numpang lewat doang ya.
2: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
4: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
5: Hah? Kita? Kita nih.
6: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang Certified Financial Planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business only on Female Radio Hits You Love.
7: 97.9 Hits You Love. Only on Female Radio.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ketika anak mulai mencoba kebiasaan baru seperti mengurangi minyak, memilih cara masak yang lebih ringan, menghindari gorengan terlalu sering, kadang orang tua melihat hasilnya dan langsung protes. Walaupun niatnya nggak salah sih. Tapi seringkali obrolan seperti ini berulang dan akhirnya memunculkan benturan kecil yang sebenarnya lebih dalam dari sekedar soal cara memasak. Menurut Journal of Family Health Behavior, perubahan gaya hidup sehat dalam keluarga sering memicu resistensi jika dianggap bertentangan dengan kebiasaan lama yang sudah puluhan tahun dipercaya. Bagi generasi orang tua, makanan bukan hanya soal nutrisi, tapi juga soal rasa, tenaga, dan pengalaman hidup yang sudah teruji menurut mereka. Di sisi lain, anak hidup di tengah informasi kesehatan yang sangat cepat berubah. Akibatnya, anak mencoba menyesuaikan kebiasaan, bukan karena ingin melawan tradisi rumah, tapi karena merasa perlu menjaga tubuh dengan cara yang menurutnya lebih relevan hari ini. Karena di sini bukan cari siapa yang benar dan salah, makanya yuk mulai sekarang, jangan hadirkan perubahan sebagai kritik terhadap kebiasaan lama. Kalau anak ingin mengubah pola makan, sampaikan sebagai kebutuhan tubuh pribadi, bukan seolah cara masak orang tua selama ini keliru. Lalu, orang tua juga bisa melihat bahwa pilihan sehat anak bukan penolakan terhadap masakan rumah, melainkan bentuk adaptasi terhadap informasi baru yang sekarang memang lebih mudah diakses. Friend, di rumahmu pilihan makanan sehat pernah jadi bahan debat juga? Yuk cerita di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio hits you
3: up. Woi warga Jakarta. Woi. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut hubungi Bapenda DKI Jakarta.
5: Hits you love only on 97.9 Female Radio.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu lagi deadline ya? Atau disuruh lembur sama si bos? Atau cuma butuh teman kerja? Tenang, Female Radio gak akan biarin kamu sendiri. Sini deh ditemenin. Streaming sekarang ya di www.femaleradio.co.id dan dengerin hits yang bikin fokus tapi tetap fun.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kalau kamu sendiri, Mei, di pengalaman kamu, ada gak sih kayak ucapan gitu ya, yang suka kamu dulunya sampein ke diri sendiri, tapi sekarang kamu kayak pengen stop deh, karena itu gak berguna gitu buat kita denger.
2: Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat buat aku, apa ya, kayak menohok banget kan. Aku tuh tipe yang memang sering banget ngomong hal-hal negatif sama diriku sendiri dari dulu banget. Dan ini karena aku juga masih tiap bulan datang ke psikoterapis untuk terapi, dan ini salah satu yang aku terapiin juga gitu. Kayak kenapa sih aku selalu mengatakan atau pikiranku tuh selalu fokus ke yang negatif dulu gitu, dan gak bisa yang positif. Nah, jadi ini tuh yang lagi mau aku coba untuk
1: ubah,
2: terus berproses untuk bisa, karena ini kan bukan hanya untuk mengubah pemikiran itu, tapi untuk mengenali diri sendiri kenapa pemikiran seperti itu justru bisa muncul, dan ini tuh rootsnya dari mana, akarnya dari mana. Nah, itu sebenarnya yang sedang aku proses terus. Lo mengerti diri lo sendiri, kenapa itu terjadi, kenapa itu bisa lo pikirin, dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak
1: kebiasaan.
2: Core belief justru gitu, bukan hanya kebiasaan tapi core belief yang lo amini selama ini gitu. Itu sih, Cid.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business with Anissa Steviani, Certified Financial Planner.
1: Ren, kamu masih bantu orang tua nggak sih secara finansial? Kalau setiap gajian masih bantu orang tua, gimana sih cara ngaturnya biar bisa tetap punya tabungan sendiri? Pertanyaan kamu itu valid banget, jadi sandwich generation itu bebannya real ya. Tapi hal pertama yang perlu kamu sadari adalah jangan membandingkan hidup kamu dan pencapaian hidup kamu dengan teman-temanmu yang bukan sandwich generation. Hidup mereka pasti akan berbeda karena tanggungannya berbeda. Jadi PR kamu nih sebagai sandwich generation yang pertama adalah terima risiko pilihan hidup kamu. Hidup itu gak selamanya enak versus gak enak ya. Kadang pilihannya itu bisa jadi gak enak versus sangat gak enak. Gak enak ya sebagian gajiku harus ditransfer ke orang tua setelah gajian versus sangat gak enak ya kalau orang tuaku kesusahan. Sadari kalau ini adalah pilihan pribadimu untuk membantu orang tua. Jadi jangan didefinisikan sebagai beban. Yang kedua, harus jalan komunikasinya dan belajar berani berkonflik. Kamu tahu persis dong gaji kamu berapa dan berapa sebenarnya yang bisa dikasih ke orang tua. Kalau kamu tahu persis angkanya, maka kamu perlu komunikasikan pada orang tua atau keluarga bahwa kamu cuma bisa bantu sebulan segini karena memang gajimu cukupnya segitu. Aku yakin ini sulit, terutama di keluarga yang tidak pernah bicara uang dan takut banget dianggap durhaka, takut banget berkonflik. Tapi namanya gaji terbatas, membantu pun pasti harus terbatas, baik secara nominal atau secara proporsi. Jadi bisa jadi kamu batasi misalnya 1 bulan sekian rupiah, atau kamu proporsikan setiap bulan aku akan kasih orang tua sekian persen dari penghasilanku bulan itu. Yang ketiga adalah semua orang dewasa yang mampu harus membantu. Karena jadi sandwich generation atau membantu orang tua ini bukan tanggung jawab kamu pribadi, kecuali kamu anak satu-satunya. Kalau ada kakak atau adik, sesedikit apapun mereka membantu, mereka tetap bisa meringankan beban kamu. Jadi kalau ada adik yang sedang kuliah, gak perlu kamu take over semuanya. Bisa jadi sebagai mahasiswa dia punya penghasilan seperti jadi asdos atau mungkin jualan online, jadi host live. Banyak banget potensi-potensi penghasilan sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, belajar terima bahwa menyatakan sesuatu benar atau salah itu adalah hak setiap orang. Orang tuamu boleh marah sama kamu karena misalnya mereka menganggap kamu ngasihnya sedikit, tapi kamu juga boleh menganggap yang kamu kirimkan itu benar karena secara nominal atau proporsi memang segitulah yang kamu mampu bantu orang tua kamu. Jadi intinya risiko tanggungan banyak adalah penghasilan pasti harus lebih banyak. Dan ingat ya, kalau kamu deserve untuk punya uang sendiri, pakai uang kamu sendiri tanpa merasa bersalah. Hasil kerja kamu boleh loh kamu pakai untuk dirimu sendiri. Kalau kamu sandwich generation atau punya pertanyaan dan sharing lain seputar finansial, boleh share yuk ceritamu ke DM Instagram @femaleradio ya. Aku Anissa Steviani, see you di Female Money and Business berikutnya.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Maaf Bu, kursi yang ini kosong gak ya? Boleh saya pakai?
3: Oh iya, silakan.
4: Wah, kok kakak itu ambil kursi kita? Pasti karena dia gendut dan gak buat satu kursi ya, Mbah.
5: Shhh, adek, gak boleh ngomong gitu.
4: Emang kenapa, Mah?
5: Kalau adek yang dikomentarin begitu, adek seneng gak?
4: Gak sih, Mah.
5: Nah, bisa jadi kakak tadi juga gak nyaman dengernya. Makanya kita gak boleh ngomong sembarangan soal tubuh orang.
4: Tapi kan aku cuma bilang aja, Mah.
5: Iya, tapi memilih kata yang baik itu kan penting, Dek. Mulai sekarang kita belajar lihat orang lain tanpa menilai bentuk badannya ya, sayang.
6: Friend, mengomentari tubuh orang lain mungkin terasa ringan bagi yang mengucapkan, tapi bisa membekas lama bagi yang mendengarnya. Karena anak belajar dari apa yang mereka dengar, termasuk dari cara orang dewasa berbicara, jadi yuk biasakan anak menghargai orang lain sejak dini. Karena kebiasaan baik dimulai dari kata-kata yang kita pilih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
7: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Hi friend, pernah gak nih kamu lagi masak ya sudah dengan penuh percaya diri. Bumbu juga sudah ditumis, aromanya sudah mulai keluar. Tapi begitu dicicip kok rasanya pahit. Nah, biasanya ini bukan karena resepnya yang salah friend. Bisa jadi bumbunya terlalu gosong saat kamu tumis. Bumbu gosong itu sering terjadi karena api terlalu besar. Apalagi untuk bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri. Nah, itu tuh bahan-bahan yang gampang banget berubah dari harum jadi pahit. Aku punya beberapa triknya nih, friend, supaya tidak terjadi seperti itu ya. Yang pertama adalah selalu mulai dengan api yang kecil sampai sedang. Panaskan minyak secukupnya, tapi jangan sampai berasap ya, friend. Baru deh abis itu masukkan bumbu. Lalu aduk bumbu secara perlahan, jangan ditinggal karena bumbu halus itu gampang banget nempel di dasar wajan. Kalau bumbu mulai terlalu kering, tambahkan sedikit air. Dan ini membantu memperlambat proses gosong dan bikin bumbu itu tetap matang merata, friend. Kalau masak-masakan yang berkuah seperti opor, kari, lodeh, jangan tunggu bumbu terlalu kering ya. Begitu aromanya harum dan warnanya matang, langsung aja tambahkan air, kaldu, atau mungkin santan. Karena kunci bumbu enak itu bukan ditumis sampai gelap ya, friend, tapi ditumis sampai matang dan wangi. Kalau kamu sendiri, friend, pernah punya drama masakan yang jadi pahit karena bumbu gosong nggak? Terus apa solusinya? Tetap lanjut masak atau menyerah? Ceritain yuk di DM Instagram kita @femaleradio.
0: Female food for fun on Female Radio, hits you love.
2: Friend, di bulan Mei ini aku mau kasih info yang happy-happy aja deh ya, pokoknya buat kamu. Salah satunya adalah Scarf Media nih yang ngadain event tahunan mereka, yaitu Last Stock Sale 2026 Batch 1 mulai tanggal 6 sampai 9 Mei di Cilak Sudirman nih friend. Dan yang bikin seru ini adalah bakal ada 35 brand modest fashion yang hadir nih friend, dari yang gayanya feminim, elegan, sampai yang lebih modern dan versatile. Brand besarnya juga cukup banyak ya friend, kayak Benang Jarum, Nada Puspita, sampai Zita Delia. Dan karena konsepnya last stock, kamu jadi bisa nemuin koleksi-koleksi rilisan sebelumnya dengan harga terjangkau tapi kualitasnya tetap oke dong. Buruan datang friend, masuknya gratis. Bahkan setiap harinya kamu bisa berkesempatan dapetin 200 potong pakaian gratis cuma lewat aplikasi Muslim First. Seru ya. Info lebih lanjut langsung aja cek Instagramnya di @scmedia_event.
3: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Lagi nyari event seru buat ngisi waktu kamu? Coba dong cek update-nya di Instagramnya @femaleradio. Tapi jangan lupa di follow juga ya, karena Female Radio punya banyak pilihan event menarik buat kamu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohat.
1: Kamu ngerasain juga gak sih?
2: Banget. Cuma kalau buat aku ya, aku setuju banget yang kamu bilang bahwa memaafkan itu efeknya sangat baik sekali untuk diri kita. Gue lupa, kayaknya tahun lalu deh, awal 2025. Gue hipnoterapi, Uchita. Karena di 2025 itu gue memasuki sebuah fase kehidupan baru. Gue punya pekerjaan baru, gue punya partner baru, gue punya bisnis baru. Dan gue merasa masih ada hal-hal yang gue bawa dari sebelum itu. Gitu. Dan itu cukup memberatkan. Tapi setelah gue datang ke hipnoterapi itu, ternyata problemnya adalah bukan masalah pekerjaan atau

0: masalah lain-lain, tapi hubungan gue dengan orang tua.
1: Ah, disitulah akhirnya bisa mulai di healing dan dibersihkan semuanya ya.
0: Si hipnoterapi ini tuh mengajarkan aku mengenai hubungan dengan orang tua adalah dasarnya cuma satu, maafin mereka, karena mereka juga gak pernah tahu apa yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti ternyata.
1: Mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu ya.
0: Yes. Mau dibilang bahwa gue udah anak ketiga, mereka punya pengalaman, mereka
1: pertama kan pertama kali hidup dewasa. Juga sama kayak kita, istilahnya gitu ya.
0: Wow, that's itu deep. Cukup mengentengkan hidup juga ketika gue akhirnya bisa memaafkan itu. Hai, saya Iwat Ramadan. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friends, scrolling-scrolling sosmed itu emang enak ya. Pewek gitu ya, buat kasih jeda sebentar gitu dari dunia. Apalagi kalau lagi suntuk, buat nyari ide kerjaan, scrolling tuh emang paling pas deh. Tapi sayangnya, gak jarang juga nih, abis scrolling malah jadi overthinking. Ada sebuah penelitian di Frontiers in Psychology tahun 2020 ini menunjukkan bahwa aliran informasi cepat saat scrolling itu bisa bikin otak menerima terlalu banyak stimulus dalam waktu singkat. Akibatnya, otak bakal terus bekerja bahkan setelah layar ditutup. Belum lagi ya, friend, tanpa sadar nih, kita juga melakukan perbandingan sosial. Melihat kehidupan orang lain, pencapaian orang lain, atau bahkan suasana hati orang lain itu bisa memicu evaluasi terhadap diri sendiri. Dan itu sering banget terjadi diam-diam. Konten yang emosional juga meninggalkan jejak. Walau udah lewat beberapa video, emosi dari satu konten tertentu itu bisa tetap tertinggal dan muncul lagi dalam bentuk pikiran berulang. Karena itu, friend, penting banget ya kasih jeda, sesederhana berhenti beberapa menit gitu ya buat scrolling-scrolling. Tarik napas atau tidak langsung membuka aplikasi lain setelah scrolling panjang. Nah, kalau kamu gimana, friend? Pernah gak sih abis scrolling itu justru malah jadi bikin overthinking nih? Dan jadi banyak pikiran? Atau malah jangan-jangan jadi nge-refresh otak? Cerita yuk ke DM Instagram @ Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio Hits You Love.
2: 97.9 Hits You Love. Only on Female Radio.

0: Friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear Friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear Friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: 97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu tau gak sih, di Instagramnya at Female Radio, semua yang kamu suka tuh ada loh. Mulai dari hot news, seputar parenting, kuliner, self-care hacks, sampai hobi, selalu ada cerita seru buat kamu. Follow sekarang ya, biar gak ketinggalan info dan konten keren dari Female Radio.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Tapi aku jadi penasaran juga sih, kalau makeup artis seperti kamu gitu yang sehari bisa makeupin banyak orang, itu trik untuk bikin semuanya tetap hygiene tuh kayak gimana sih?
2: Oh iya, itu kalau misalnya aku, misalnya paling sering ya yang gak hygiene itu kan adalah lipstick.
1: Oke.
2: Okay. Biasanya aku pakai disposable itu loh, kayak kuas yang bisa dibuang itu yang satu kali pakai.
1: Terus
2: segala sesuatu itu kayak foundation yang dicolek-colek, mm-hmm, itu semuanya taruh di palet dulu. Selain buat mixing ya, jadi kayak lipsticknya taruh situ, foundationnya di kalau padat ya dicongkel, taruh situ, terus foundation cair semuanya taruh situ dulu.
1: I see. Sedangkan kalau kuas-kuasnya berarti setiap abis dipakai langsung dibersihin lagi tuh caranya gimana?
2: Oh ada ini, ada yang kayak pembersih kuas yang disemprot yang ada alkoholnya gitu, ada.
1: Oke, okay. Tapi ada lagi gak sih Noni tips lainnya gitu? Do's and don'ts-nya tuh apa sih sebenarnya?
2: Jangan pakai ganti-gantian kali ya.
1: Oke, okay. Sebenarnya jangan ya.
2: Jangan dong, jangan banget. Apalagi
1: strictly
2: yang kayak...
1: no.
2: Strictly no, apalagi kalau misalnya kayak ada tester-tester di mall gitu.
1: Ah,
2: itu lipstick jangan... apapun jangan pernah langsung pakai ke muka.
1: Oke.
2: Okay. Kayak kamu swatch-nya di tangan aja gitu, misalnya. Terus lihat juga masa berlaku produknya, karena kadang-kadang aku juga sering banget nemuin klien-klien aku yang punya produk tuh udah expired.
3: Hai, aku Noni Alexandra. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
4: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

0: Friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear Friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear Friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

107,9 Female Radio, hits you love. Kemanapun kamu pergi, friend, Female Radio bisa ngikutin kamu kemana aja. Tinggal klik www.femaleradio.co.id, terus dengerin deh lagu-lagu favoritnya langsung dari gadget kamu.

0: don't know.
1: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
2: Aku punya pertanyaan yang harus dijawab cepat.
3: Oke.
2: Gak usah di overthinkingin ya pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang keluar di kepala kamu langsung diomongin aja. Ya, ada beberapa pertanyaan. Oke, udah siap Fionita?
3: Siap.
2: Mari kita mulai pertanyaan pertama. Apa kata pertama yang kepikiran waktu dengar lagu Ahli Bermain Cinta?
3: Ahli.
2: Betul. Iya, itu benar. Karena kan Ahli Bermain Cinta, ahli. Suka gue sama jawabannya. Singkat, padat, ahli. Ini dia. Oke, pertanyaan berikutnya. Saat take lagu ini, lebih berasa saat keluarin emosinya atau teknik vokalnya?
3: Teknik.
2: Teknik vokal.
3: Rekaman ya?
2: Pasti iya.
3: Teknik sih.
2: Kenapa tuh?
3: Mikirin teknik mulu.
2: Oh, makanya teknik tuh jadi penting banget untuk lagu ini karena liriknya rapet. Oke. Iya. Pertanyaan berikutnya. Jujur, kamu tipe yang gampang jatuh cinta atau butuh waktu lama?
3: Lama sih.
2: Mengingat dia Taurus sih agak butuh waktu ya. Gampang jatuh cinta apa butuh waktu? Butuh waktu.
3: Butuh waktu.
2: Move on-nya?
3: Gampang.
2: Taurus nih bener-bener nih, mau ulang tahun dia bentar lagi, hati-hatilah ya.
1: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
4: Female Radio, hits you love.

0: Friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear Friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear Friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, jarak itu cuma bisa misahin tempat, bukan suara. Makanya nih, mau kamu di kantor, di mobil, atau lagi dimanapun kamu berada, streaming aja Female Radio di www.femaleradio.co.id. Sekarang udah gak ada kan jarak buat dengerin lagu favorit kamu.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Apa sih nama paling unik yang kamu kasih untuk hewan piaraanmu dan artinya apa atau alasannya apa di balik nama itu? Good morning untuk Nurul Fadila, udah DM ke sini ya. Nurul bilang gini, aku punya kucing di rumah namanya Bapau Coklat. Oh, ada isinya. Bukan cuman Bapau. Karena dia gemuk, ngegemesin, bulunya warna coklat, udah gitu dia demen banget nimbrung aku kalau lagi makan roti atau pastry-pastry gitu, Kak. Lucu banget karena dia cenderung suka makanan manis, walaupun harusnya nggak boleh ya kalau kucing makan pastry-pastry coklat begitu. Hati-hati, say, keracunan. Ya, dia bilang, aku pernah kasih dia ikan malah nggak terlalu tertarik. Hah, kok lucu? Tapi kayaknya kalau kucing suka makanan manis tuh agak jarang ya. Palingan mereka tuh suka jagung, ya nggak sih? Jagung tuh kucing suka. Selamat pagi untuk Dea Wibowo. Dea bilang, nama paling unik buat peliharaanku adalah Arya. Waduh, saloka nggak sih? Kenapa Arya? Karena ini adalah anjing pemberian dari pacarku yang namanya Arya. Lah, gimana sih guys? Masa dia namain anjingnya sama pacarnya? Terus pacarku juga punya kucing namanya Dea. Jadi namanya sama kayak aku. Alasannya apa ya? Nggak tahu sih. Hah? Super random banget, hey. Kalian ini ya.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Hits you love only on 97.9 Female Radio. Swam, swam.

0: friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

97,9 Female Radio Hits You Love. Tahu gak sih friend, kadang ya hal kecil itu ternyata bisa bikin hati bahagia loh. Contohnya kayak dihargain, didengerin, atau cuma ngobrol dari hati ke hati. Tapi kamu mau tahu gak sih cara bahagia yang simple? Coba yuk cek Instagram at Female Radio, karena banyak banget insight positif yang bikin hari kamu ringan lagi.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kalau kamu sendiri, Mei, di pengalaman kamu, ada gak sih kayak ucapan gitu ya, yang suka kamu dulunya sampein ke diri sendiri, tapi sekarang kamu kayak pengen stop deh, karena itu gak berguna gitu buat kita denger.
2: Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat buat aku, apa ya, kayak menohok banget, karena aku tuh tipe yang memang sering banget ngomong hal-hal negatif sama diriku sendiri dari dulu banget. Dan ini karena aku juga masih tiap bulan datang ke psikoterapis untuk terapi, dan ini salah satu yang aku terapiin juga gitu. Kayak kenapa sih aku selalu mengatakan atau pikiranku tuh selalu fokus ke yang negatif dulu gitu, dan gak bisa yang positif. Nah, jadi ini tuh yang lagi mau aku coba untuk
1: ubah,
2: terus berproses untuk bisa, karena ini kan bukan hanya untuk mengubah pemikiran itu, tapi untuk mengenali diri sendiri kenapa pemikiran seperti itu justru bisa muncul, dan ini tuh rootsnya dari mana, akarnya dari mana. Nah, itu sebenarnya yang sedang aku proses terus. Lo mengerti diri lo sendiri, kenapa itu terjadi, kenapa itu bisa lo pikirin, dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak
1: kebiasaan.
2: core belief justru gitu, bukan hanya kebiasaan tapi core belief yang lo amini selama ini gitu. Itu sih, Cid. Hai, aku Meira Anastasia. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: Female Radio, hits you love.

0: 97.9 Hits You Love. Only on Female Radio.
1: This song is for you.

0: But you're just a boy.
1: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

Female Radio Hits You Love. The hits that you need to hear.

0: Radio, hits you love.
1: Only on 97.9 Female Radio, hits you love.

0: only on 97.9 Female Radio. Hits you love. Morning, Sunshine.
1: Start your day with Female Joyful Morning.
0: Fun, informative, interactive, positive vibes, and happy thoughts.
1: Female Joyful Morning, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.
2: 97.9 Female Radio, hits you love. Halo, halo, halo, halo. Good morning, good morning. Sudah jam 6 ini, waktunya Aida yang akan menemani kamu sampai jam 8 pagi nanti ya, friend. Di sini, dimana ya kalau bukan di Female Joyful Morning, kita bakal seru-seruan. Seperti biasa, banyak yang udah disiapin, lagu-lagu enak ya, topik-topik seru. Jadi ikutan kita akan ngobrol-ngobrol terus di sini ya, friend. Silakan yang mau sharing pagi hari ini ada keseruan apa, boleh. Pokoknya DM Instagram kita @femaleradio sudah terbuka lebar untuk kamu bercerita pagi hari ini. Mau menceritakan apapun, boleh. Sini. Request juga, jangan lupa ya. Tapi sekarang aku mau mulai dulu Female Joyful Morning-nya dengan satu lagu dari penyanyi yang nanti bulan Juni, apa Juli awal gitu, aku lupa, dia ini akan rilis album baru. Happy banget ya setelah 2 tahun. Terakhir tuh kalau gak salah 2024 nih, si Ariana Grande merilis album barunya. Kita tungguin ya, friend ya. Tapi sekarang yang suka banget sama Ariana Grande dan suka sama lagu ini, Supernatural, langsung aku putarkan di Female Radio. Hits your love.

97,9 Female Radio Hits You Love Stitches from Shawn Mendes di Female Joyful Morning. Kangen juga ya sama lagu-lagunya Shawn Mendes yang vibe-nya kayak gitu tuh. Karena yang terakhir-terakhir tuh dia rilis tuh banyak yang agak ballad ya. Jadi aku kangen dengan Shawn Mendes zaman muda dulu ya. Balik lagi Fred tentunya sama Aida di sini. Good morning buat yang baru tune in, yang baru banget nyetel nggak tuh, nyalain radio ya, baru banget streaming kita di femalecircle.id ya. Selamat pagi, udah melek belum? Udah semangat belum pagi hari ini? Yes. Ayo bangun. Kita kumpul di sini, kita seru-seruan di sini terus sampai jam 8 ya, friend. Silakan pokoknya ceritain apa yang membuat kamu hari ini sangat semangat ya. Apakah ada proyek-proyek yang akan desain hari ini, mudah-mudahan ya, atau mungkin ada pentas di sekolah, karena teman aku nih hari ini kalau nggak salah anaknya tuh pentas gitu di sekolah, jadi kayak excited ya, pagi-pagi udah heboh sama dandanan si kecil, gemas sekali. Silakan sharing sama aku di sini, dan aku cukup happy juga pagi hari ini, friend, karena kemarin baru aja datengin satu acara gitu ya, yaitu listening partinya lagu barunya Sheila on 7 dan bagus. Kata aku kayak legend nih ya gitu. penyanyi yang satu ini Sheila tuh sampai sekarang tuh walaupun sudah 30 tahun masih produktif, masih mengeluarkan lagu-lagu yang enak, kayak punya ciri khas sendiri. Dan yang luar biasanya lagi, mereka-mereka itu kayak tidak pernah bertambah umurnya sepertinya ya. Mukanya masih sama aja. Dari pertama mereka berkarir ya, luar biasa banget. Gemas, jadi kayak happy aku hari ini. Kalau kamu apa nih yang bikin kamu happy hari ini, boleh banget sharing sama aku di sini ya, friends. Sambil request tentunya juga boleh banget. Let's go, kita sama-sama di sini terus ya, friends. Sambil kita mau lanjut dulu, yang satu ini adalah lagu yang kemarin itu sempat dibawain langsung juga waktu aku listening party sama Sheila on 7. Yes, ada lagu dia yang Bila Kau Tak Di Sampingku. Ayo, let's go, kita dengarkan langsung ya. Kita flashback sedikit dulu. Ini dia, Sheila on 7, Bila Kau Tak Di Samping.

97,9 Female Radio Hits You Love, Alicia Keys, Empire State of Mind yang part 2 sudah diputarkan spesial untuk kamu. Semoga tadi pas dengerin lagu itu nyanyi bareng ya, karena aduh lagu-lagunya Alicia Keys sih singelong banget ya. Lagu yang benar-benar kayak selalu kalau misalnya karaokean tuh menjadi salah satu lagu wajib juga ya gak sih friend. Sama seperti lagu-lagu dari Pussycat Dolls. Kalau menurut aku juga salah satu penyanyi grup musik yang lagu-lagunya sangat singable ya. Singable gak tuh? Tapi ya friend, aduh padahal kita tahu ya lagu-lagunya Pussycat Dolls tuh enak-enak gitu. Nah tapi dia harus, mereka ini harus membatalkan tour reuninya di Amerika nih friend. Ini dikabarkan katanya nih gara-gara diduga tiketnya itu gak laku. Jadi tour dia yang berjudul PCD Forever di Amerika Utara ini diduga gak laku, jadi harus dibatalkan gitu. Tapi mereka tidak menjelaskan secara gamblang, cuman mungkin dari berita yang tersebar adalah terlihat tidak sold out kali gitu ya. Jadi kayak jadi kayak ya udah, akhirnya ya udah mendingan di cancel aja daripada jadi rugi gitu kan ya. Aduh, sedih banget ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa konser lagi dan mungkin bisa reunian ke di Indonesia juga ya kan. Fansnya cukup lumayan masif juga nih di Pussycat Dolls ya di Indonesia ini sendiri. Best. Tapi kalau ngomongin soal konser ya, friend. Konser itu apakah menjadi salah satu pengeluaran pertama kamu setelah kamu gajian? Pertama kali gajian. Masih ingat enggak? Ayo. Pertama kali gajian, pengeluaran apa yang kamu gunakan untuk menghabiskan uang gajian kamu itu? Apakah nonton konser? Karena aku jujur, awal-awal gajian tuh awal-awal punya uang sendiri gitu kayak, wah aku harus beli tiket konser. Karena emang aku suka banget kan sama musik dari dulu gitu. Jadi kayak pas ada konser, okay, aku udah punya uang sendiri, let's go kita beli tiket konser. Jadi itulah uang yang keluar pertama kali setelah gajian aku pertama gitu ya, yaitu untuk beli tiket konser. Kalau kamu sendiri apa nih friend? Masih ingat gak gaji pertama kamu tuh dipakai buat apa sih? Boleh sharing di 0819 44222979, atau bisa ke DM Instagram kita at female radio. Boleh dua-duanya ya, silakan sharing, aku tungguin. Dan sambil aku menunggu cerita-cerita kamu, aku mau putarkan dulu nih. Kita flashback sedikit sama lagunya Pussycat Dolls yang ini featuring dengan Busta Rhymes. Kita joget dikit. Ini dia, Don't Ya di Female Radio.